0: atau?
1: Bukan, itu ke, beberapa minggu lalu itu di Makassar.
0: Oh, ya kan? Aku tiba-tiba lupa ingatan.
2: Lah gimana?
1: Kok bisa begitu? Bisa kenapa begitu? Tapi kamu enggak lupa ingatan nama aku kan?
3: Enggak dong. Ah,
1: sama sahabat suara juga enggak ingat kan?
3: Enggak pernah.
1: Ini radio inget. Apa?
3: Enggak lupa, aku enggak ingat.
1: Enggak ingat ya. Malu lah hari Senin ya kan?
3: Yes, hari Senin. Kita akan memompa dulu semangat. Tugas pertama kalau Senin itu memompa semangat, Pak.
2: Oke.
3: Okay. Ya, bukan untuk mencari apa-apa yang muluk-muluk. Memompa semangat dulu
2: biar enggak ngantuk.
3: Betul banget itu dia.
2: Lagunya harus yang hype berarti.
3: Oke. Okay. Langsung kita kasih lagu yang semangat bersama Kinos, Gina, Indra, Buluk. Selamat datang di Suara Senin.

0: Indonesia.
1: Gue tuh emang paling salut banget sama Ibu tuh ya.
0: Kenapa?
1: Dia tuh dengan suara yang apa namanya, tune-nya tuh di atas gitu ya, hype-nya dapat, tapi sambil merem loh dia.
0: Alhamdulillah. Makanya kita kalau live TikTok kan nanti 7:30 biar Gina merem-merem dulu ya kan. Menyesuaikan biar nyawa-nyawa ini kumpul.
1: It's okay
0: gitu.
1: Ibu, it's okay sahabat suara. Emang Senin tuh memulai minggu baru biasanya emang yang paling pertama berat dilakukan adalah nyari semangatnya dulu.
0: Laeta.
1: Intensnya dulu yang kita dapetin nih.
0: Nah itu dia. Kebetulan kan bertepatan juga hari ini tanggal 14 sih.
1: Iya.
0: Tanggal berapa sih?
1: Tanggal 14 September betul.
0: Tanggal 14 September.
1: Bertepatan dengan hari?
0: Hari kunjung perpustakaan. Hari rasa atau bau. Tapi itu internasional ya.
2: Internasional.
0: Iya, kalau
1: hari
0: mungkin
1: kunjung perpustakaan.
0: Iya.
1: Iya ya, orang yang datang ke perpustakaan itu udah mulai jarang.
0: Eh, padahal sekarang banyak perpustakaan cakep loh di Jakarta tuh.
1: Oh iya, apa yang langsung teringat sama kamu ketika keluar kata perpustakaan?
0: Buku.
2: Halo? Kalau gua adalah mencari buku, buku salah satunya tadi, tapi lebih utamanya adalah cari buku yang jarang ditemuin ada di situ.
1: Kalau gua?
0: Apa?
1: Kalau dengar kata perpustakaan langsung ingatnya apa? Rangga sama cinta.
0: Aduh, Rangga sama cinta lagi.
2: Nyari novel di situ ya.
1: Jadi enggak, ini perpustakaan.
0: Asik. Oke.
2: Okay.
0: Berangkat dari kata perpustakaan, perpustakaan identik sama buku. Salah satu buku itu bisa dalam bentuk novel. Nah, novel itu ada beberapa yang dijadikan film. Nah, film itu sejatinya punya soundtrack. Nah, soundtrack itu bisa kita putarkan di sini. Jadi begitu kronologisnya, Rizky.
2: Wow, panjang.
1: Hubungannya kemana? Yang sama request kan kita mau nyambung
0: iya, request gitu itu. Berkaitan
1: perpustakaan. Terus tadi apa lagi?
0: Banyak buku. Salah satu contohnya mungkin novel ada yang diangkat jadi film. Nah, film itu kan pasti ada musiknya.
1: Soundtrack.
0: Nah, musiknya itu.
1: Jadi kita request hari ini sampai jam 8 nanti adalah request
0: lagu-lagu yang kiranya menggambarkan weekend kamu kemarin kayak gimana.
1: Gua cipok
2: dong. Gua udah nyari ini lagu.
1: Kagak ada konektivitasnya.
0: Ya tadi ada. Tadi ada koneksinya yang perkara buku dari perpustakaan sampai kepada soundtracknya itu.
1: Ya kenapa jadi request lagu weekend?
0: Ya kayak setelah aku pikir-pikir kayak kurang terlalu banyak lah, Mas. Yang itu aja lah yang kira-kira menggambarkan weekend kamu kemarin lah gitu.
1: Boleh tuh. Aku setuju tuh ya.
2: Jadi Bapak kemarin kan ke Malang kan?
1: Ke Malang. Iya. Jadi sahabat suara, kamu bisa request sampai jam 8 nanti lagu yang bisa menggambarkan weekend kamu kemarin. Contoh ya. Jadi kamu kirimnya kemana?
0: Kirim ke 0816 1141 1014.
1: Nah itu dia ya. Contoh, gue sama Ibu kemarin weekendnya di kota Malang. Nah, lagu yang kira-kira cocok menggambarkan weekend gue di Malang adalah lagunya Sal Priadi.
0: Karena Sal Priadi dari Malang.
1: Sal Priadi adalah musisi asal Malang.
0: Nah, kalau Sal Pariaman dari Padang.
1: Palembang.
0: Salah, dari Padang.
1: Dari Padang.
0: Aduh, titik.
1: Okay. Silakan ya. Lagu yang kira-kira cocok menggambarkan weekend kamu kemarin. 0816 1141 1014.

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi dari TBC Matupang Wisma Emerald Lantai 6. Ada Kinos Gina yang menemani kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Rizky Kinos, ya kan? Kita masih nunggu requestan dari Sahabat Suara.
0: Betul.
1: Yang mau request lagu-lagu yang mungkin menggambarkan weekend kamu, gitu.
0: Iya, ya kan? Tinggal WhatsApp aja ke 0816-1141014. Jadi kalau tadi kita udah cerita ya, weekend kemarin kita ke Malang. Gimana
1: Bener.
0: Ya menghubungkannya menceritakan dari menjadi sebuah lagu. Jadi di Malang itu ada salah seorang musisi namanya Sal Priadi. Tadi kita langsung kita puterin.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, sekarang ada lagi siapa ini?
0: Ini Mila.
1: Ini dari Mila. Ini
0: tanpa spasi
1: oh,
0: Mila
1: iya,
0: kan?
1: Benar.
0: Selamat pagi Mila.
1: Weekend kemarin habis bersih-bersih di kosan. Alhamdulillah baru 10 pintu. Aku gak pamer kok. Lalu sombong. Kalau kayak gitu sombong. Gue sepintu aja kagak punya.
0: Gue kira tadinya Nul, Mila ya, itu dia anak ngekos.
1: Ternyata dia punya
0: kos-kosan.
1: Sudah 10 pintu. Sombong banget lu. Kok bisa sih? Gue pengen punya usaha begitu kagak kesampaian. Ya.
2: Baru 10 pintu.
1: Baru 10 pintu.
2: Ada nambah lagi dong.
0: Insya Allah.
1: Kata aku ya, iya.
0: Berarti dia konteksnya weekend kemarin bebersih pintu kosan.
1: Jangan pintunya doang, dalamnya emang enggak.
0: Salah. Kira-kira menurut kamu nih, kalau kamu di posisinya Mila, request lagu apa Nul? Pintu kosan.
1: Pintu apa ya?
0: Bebersih pintu kosan.
1: Kalau kata aku mah lagunya Caca Handika, Mas.
0: Kenapa?
1: Bersih sendiri. Ngelap sendiri. Gitu. Bagus. Lagu itu aku suka sih.
0: Coba kalau dia request apa di Sibila nih?
1: Nah, dia bilang tulisannya tuh lanjutannya. Nah, buat lagunya aku bingung katanya. Lu mah kebanyakan bebersih sih, Mila. Peter Pan aja deh menghapus jejakmu.
0: Siap.
1: Ai, kemarin kita ketemu sama Kakak Aril ya.
0: Betul. Udah gitu aja nyanyi lagu ini menghapus jejakmu.
1: Bukan.
0: Iya.
1: Bukan menghapus jejakmu yang dinyanyi.
0: Yang buat Bu Arti.
1: Ini bukan. Bukan ya? Itu na cintamu ini
0: judulnya apa?
1: Hingga saat
0: kita cari ya.
1: Itu
0: lupa
1: bukan.
0: Lupa judulnya ya.
1: Ada
0: okay.
1: Lagi.
0: Selamat pagi. Ada
1: dari
0: langsung ini. Langsung ini bang.
2: Ya.
0: Sebelum ini deh.
1: Oh ini Nita nih.
2: Oh ini.
0: Dulu. Selamat pagi Nindi. Request lagunya yang Nona yang Hong.
1: Oh cakep nih. Working mom ini butuh joget setelah weekend kemarin sibuk antar anak sana sini dan nyiapin koper suami buat pergi dinas.
0: Kemana? Ini sama kayak gue nih. Kalau pergi dinas keluar kota yang nyiapin adalah Mbak.
1: Ah? Kok Mbak sih?
2: Mbak Gina.
1: Suka ngilangin lu. Hati-hati gue ilangin juga lu Rizky. Lama-lama dari hidup gue lu. Ada lagi nih. Satu lagi dari Nita di Tangsel ya.
0: Pagi.
1: Mau request lagunya Naikilah yang MMG.
0: Yes.
1: Main gue ya berarti.
0: Kenapa?
1: Ya. Soalnya weekend kemarin jalan berdua sama suami doang dong. Karena anak-anak udah ABG punya acara sendiri sama temen-temennya.
0: Pas banget jalan-jalan. Cuma kita berdua. Langsung kita puterin ini dia Naikilah MMG. Hey!

0: Indonesia Sabah Suara. Jadi ceritanya kemarin weekend, gue sama Gida tuh nge-MC di Malang. Acaranya Intimate Night with the Dudas. Ini berlangsung di 4 kota. 2 minggu sebelumnya itu di Makassar. Yang MC cuma si Ibun. Ibun sama si Ben gitu. Entah kenapa pas waktu pindah ke Malang, gue di-invite. Ibun sama gue. Karena ada si Ariel ya, emang auranya luar biasa tuh orang tuh ya. Auranya begitu datang kan, begitu kita sambut, ini dia Ariel Noah Boril.
1: Aura-aura nih.
0: Auranya emang sih. Gue laki-laki mengakui si auranya si pedes banget itu orang.
2: Iya. Jujur gue pernah curiga dia pakai susuk bang.
0: Sama gue curiga begitu.
2: Tertarik gitu.
0: Udah gitu.
2: Gue tertarik.
0: Kayak artis Korea gitu, kulitnya cakep banget. Beneran dah.
2: Dia umurnya udah 40 gede kan dia tuh.
0: Iya iya pak.
1: Iya 4-3-4-4 kalau gak salah. Di atas gua.
0: Tapi auranya gak main-main sih.
2: Ih bahaya, bahaya.
0: Udah gitu ada satu segmen ada yang menang lelang. Ibu-ibu. Emang hadiahnya itu yang dilelang adalah plus dinyanyiin sama Ariel.
2: Ini
0: pakai gitar. Padahal ibu-ibunya udah
2: ya berumur juga.
0: Tapi yang ngeliat Ariel tuh kayak kayak berbunga-bunga, berbinar-binar gitu emang. Gimana gak melele coba digitarin. Bener-bener face to face. Kasih lagunya nyanyi. Goyang, goyang, goyang, goyang.
3: Halo Gina is back you know.
0: Dari?
3: Dari from the WC.
0: Throw water ya. Throw water. Buang air.
3: Throw water you
0: right. Tadi aku lagi cerita ya.
3: Kenapa?
0: Ada ibu-ibu namanya si Bu Arti dinyanyi sama Ariel. Ih,
3: parah
0: emang auranya
3: banget.
0: Emang
3: parah
0: gua
3: banget.
0: Gua cowok aja yang
3: aku aja kan kemarin kan kita kan nge-MC ya. Terus udah gitu kan ada momen misalnya aku lagi nanya gitu yang kayak misalnya waktu mau lelang barangnya kakak Ariel. Kakak Ariel ini kan ngomongnya natap mata gitu ya. Ih itu aja aku rasanya deg-deg ser banget loh diliatin sama seorang Ariel. Bahkan diliatin sama Rizky Kino saja perasaan aku gak segitu-segitu amat.
0: Kamu udah pernah di ini belum? Pipi kamu dicium pakai tumit dulu.
3: Pakai tumit?
0: Iya.
3: Empuk sih kata aku. Enggak runcing, enggak.
2: Kagak ada harga-harganya gue jadi laki begini nih.
3: Iya, karena ya ampun tatapannya.
0: Dilanjutin lagi.
3: Biasa loh.
0: Dilanjutin.
3: Diliatin sama Gading biasa aja, diliatin sama Desta juga biasa aja, apalagi lihat Allah diliatin sama Ariel kayak ya salam gitu rasanya kayak yuk lanjut yuk Rizky.
0: Kening kamu udah pernah ketempelan sama dengkul belum?
3: Belum, pernahnya ditempelin itu tuh yang biasa buat vampir.
0: Oke kita baca lagi request yang udah masuk ya. Selamat pagi, ini adalah Rehan. Mau request lagunya Club Project dong yang judulnya Yogyakarta. Weekend kemarin abis napak tilas dari Jogja. Banyak banget cerita di Jogja. Cinta banget sama Jogja emang ya. Kuliah di Jogja, cintaku ditolak di Jogja.
3: Ya, sedih banget
0: di Jogja
3: tuh.
0: Juga aku pertama kali ngerasain pacar.
3: Ya manis, oh my god.
0: Pokoknya Jogja itu rumah kedua aku setelah Bekasi deh.
3: Oh iya bisa ini. Ini ya, kayak ada ceritanya.
0: Ada ceritanya,
3: bagus,
0: cocok sama weekendnya ya.
3: Betul.
0: Selamat pagi, ini adalah Reti.
3: Oh ada voice note-nya ini. Coba.
0: Voice note, coba ngomong apa Reti nih.
4: Pagi Ibu Mapanos.
0: Pagi.
4: Gue Reti, udah hampir sampai sekolah nih. Gue mau request lagu dong yang menggambarkan weekend gue kemarin. Lagu Kinos Gina, Janji Dalam Doa.
0: Kenapa?
4: Weekend kemarin gue narik berdua lagi gue. Dan selesai itu kita capek, kita me time berdua nonton. Itu pertama kalinya kita bisa nonton berdua lagi. Dan yang ditonton juga pas banget buat Pak Sutri gitu ya. Jadi gue nonton Baby Udon itu keren banget sih. Bikin laki gue nangis. Tapi gue senang sih maksudnya kita berdua bisa bonding bareng. Terima kasih ya guys. Have a nice Monday, semangat.
0: Sama-sama, Reti. Have a nice Monday juga. Duh, bisa berdua loh kerjanya.
3: Bener,
0: kirain cuma kita doang yang weekendnya kerja berdua. Ternyata ada Reti kerja pagi-pagi.
3: Terus lagunya lagu requestan kita. Kali kata aku mah itu aja yang puterin sih. Yang mana, yang mana. Lo masuk aja tuh, lo suka sabotase.
0: Kenapa sih? Kenapa sih gak terima banget ada yang request lagu gue lo, Ndra? Astagfirullahaladzim.
3: Itu lagu dibikin 5 tahun tuh, 5 tahun.
2: Biasanya lagu bagus buat closing, Bun.
3: Tapi bagus.
2: Iya itu Ninin.
0: Suka sebel gitu. Berarti kalau sampai lagunya Janji Dalam Doanya Kinos Gina gak diputerin, salahin Indra sama Buluk ya.
3: Karena menurut kita lagu kita tuh sampai MMG mah 11-12.
2: Kan kalau itu mendingan nyanyiin langsung gimana?
3: Wow.
2: Masih hafal kok.
3: Jangan, gak ada autotune-nya.
0: Selamat pagi Kak Ginas, Kak Gina. Ini ada Anton di Tulang Bawang.
3: Di Tulang Bawang, Lampung.
0: Wah, dibikin sup enak itu.
3: Oh, di Tulang Bawang lagi.
0: Ingin request lagunya Sheila on Seven yang berjudul Sederhana. Dinama
3: aku pulang kerja seminggu sekali. Oh, mungkin dia pulang dimana? Kerjanya Dimana?
0: Ya,
3: dimana aku pulang kerja seminggu sekali, ketemu keluarga, dan saat itu hanya kesederhanaan dan rasa syukur yang bisa dilakukan. Mantap.
0: Masya Allah. Anton, gue merasakan banget jadi lo. Gue merantau, begitu gue pulang ke Bandung tuh rasanya pengen cepat balik ke Jakarta gitu ya. Karena kalau kita balik weekend begitu? Macet Bandung ya.
3: Lah, gak korelasi kayaknya lu.

0: bohong banget kalau lu berkunjung ke Jakarta tapi gak dengerin lagu ini atau gak puterin lagu ini, ya gak sih?
1: Lagu ini tuh emang mantep, surotop ya.
0: Ke Jakarta.
1: Oh iya, gue juga gak ngeh lagi. Karena gue lagi menikmati emang lagu ini tuh grande, bagus gitu ya. Kakak Kelab Project, bisa tolong bikinin lagu buat Jakarta gak? Enggak bisa dulu.
0: Harus Yogyakarta. Bahkan ini udah pernah di-recycle sama salah satu musisi waktu itu, kalau gak salah tapi nggak dapat feelnya menurut gue ya.
1: Tetap bagus.
0: Harus di Kelab Project yang bawain lagu ini.
1: Kelab Project yang bawain ya.
0: Iya, entah kenapa lah.
1: Karena memang dia kan yang membuat awalnya gitu.
0: Betul.
1: Jadi apa namanya?
0: Pionirnya ada di dia. Feelnya pertama di dia.
1: Apa ya kan?
0: Oke. Ada WhatsApp dulu nggak? Satu dulu.
1: Ada.
0: Ada WhatsApp yang belum kita baca nggak?
1: Assalamualaikum, ada itu.
0: Siap.
1: Febri, pas di Jogja.
0: Di Jogja, betul.
1: Request Adrian Khalif yang 2001 kali ya.
0: Ya.
1: Lagunya buat suami aku, semangat kerjanya, partner sehidup sesurga aku, manis.
0: Tapi dia nggak ceritain weekendnya.
1: Iya juga ya sih. Kan? Ya mungkin weekendnya dihabiskan bersama pasangan. Aku tuh suka gemes loh kalau lihat ada pasangan-pasangan yang romantis,
0: kan
1: romantis.
0: Kita juga weekendnya menghabiskan weekend bersama berdua dulu.
1: Iya, cuman maksudnya nggak ada gitu, nggak titip-titip lagu sih Rizky. Ada lagi ini. Halo.
0: Selamat pagi.
1: Della.
0: Selamat pagi Della.
1: Della.
2: Selamat pagi.
1: Hai. Wah, semangat sekali
2: teman-teman
1: di suara lainnya. Wah, semangat sekali, luar biasa, nada Gina semakin tinggi kalau seperti ini.
0: Bagus ini.
2: Senang banget di telepon di suara.
0: Ih, senang banget juga kita bisa dengar suara kamu yang semangat banget Della. Kamu padahal masih hari Senin loh, tapi kok udah tune-nya udah mantep
1: udah
0: banget.
1: Udah gigi 5 banget loh.
0: Yoi.
1: Kamu weekendnya ngapain aja sih Della, kok kayak semangat banget loh hari ini?
2: Iya, gini Kak, aku tuh kan biasanya weekday jadi muda korporat. Aku tuh keluar dari zona nyaman, sekarang lagi mulai bisnis kecil-kecilan. Jadi weekend aku lagi penuh sama kerjaan bisnis kecil-kecilan itu lah, Kak.
1: Bisnis apa kalau boleh tahu?
2: Aku buka cabang yang tidak boleh nyebutin nggak sih, Kak?
0: Boleh. Boleh.
1: Di sini mah aman.
0: Franchise, kamu franchise?
1: Iya.
2: Oh iya, franchise aku Teh Idaman di cabang Bogor, Kak. Ciamas.
0: Keren banget.
1: Namanya Teh Idaman.
0: Teh Idaman.
1: Di cabang Bogor.
2: Iya, namanya Teh Idaman.
0: Siap. Udah gitu sekarang udah sampai mana persiapannya? Lancar semua?
2: Udah, kita udah grand opening, Kak. Udah jalan 2 minggu, cuman masih belajar banyak kan, Kak.
0: Benar.
1: Sukses, mudah-mudahan franchisean kamu laris manis.
0: Amin.
2: Ya. Amin.
0: Della, kira-kira lagu apa yang cocok sama weekend kamu kemarin?
2: Jujur Kak, aku pengen banget sendang lagu Ibu Pekerja. Karena aku ngerasa aku corporate, weekday, terus tetap kerja, tetap ngurusin anak pulang sekolah.
0: Keren,
1: luar biasa kamu, udah kayak superwoman kamu.
0: Ibu Pekerjanya tantri, betul?
2: Iya, betul.
0: Ih, cakep, cocok berarti nih, cocok
1: bisa,
0: banget.
1: Bisa, pokoknya sehat selalu buat Della.
0: Sukses bisnisnya.
1: Weekdaysnya, weekendnya, semua kerjaannya lagi.
0: Amin.
2: Siap. Terima kasih banyak, Kak.
0: Sama-sama, Della. Langsung kita puterin ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja. Enjoy.
2: Terima kasih, sukses.

0: Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Yes, waktu itu Braga, berita seputar olahraga bersama Bung Kinos dan juga ngomong.
2: Oh, saya.
1: Bung Kinos dan juga
2: Bung Gina.
1: Bung kan buat cowok.
2: Oh, Miss berarti Miss Gina.
1: Yeah. Oke. Okay. Kita mulai Braga berita olahraga dari cabang liga sepak bola dari Liga Inggris.
2: Liverpool mohon maaf kalah ya kemarin kalau enggak salah ya hari
1: seri,
2: Sabtu ya.
1: 0-0.
2: Oh, kirain kalah.
1: Yang kalah itu adalah Manchester United yang tadi malam baru saja digelar 0-1 dari Manchester City. Mainnya di Old Trafford. Mainnya lawan 10 orang, kalah tetap 0-1 ya, ya sama City ya.
2: Sabar-sabar kalau begitu berarti buat Manchester United ya.
1: Manchester is blue katanya.
2: Manchester is blue.
1: Arsenal kembali jadinya memimpin, sama poinnya 12. Yes. Karena menang atas Sunderland 2-0. Kemudian juga Chelsea ditahan imbang sama Hull City. Tottenham yang masih belum berhasil meraih kemenangan satupun ditahan imbang lagi sama Everton. Liverpool 0-0 menghadapi Fulham. Crystal Palace yang kalah di kandang menghadapi Ipswich. Bournemouth menang menghadapi menghadapi Brentford.
2: Ya, lanjut lagi kita menuju
1: ke Aston Villa kalah.
2: Iya.
1: Aston Villa kalah.
2: Yang menang Aston Kutcher, Mas.
1: Aduh.
2: Pemain Hollywood, no. Bukan, sorry. Dari cabang bulu tangkis.
1: Yes.
2: Ini PBSI membuat kejutan ya, membentuk pasangan dadakan Hawking sama Siti Fadia Silva.
1: Serius?
2: Iya, itu menjadi ganda campuran.
1: Keren.
2: Jadi mereka keduanya itu untuk mengisi slot kosong.
1: Ya kan? Okay.
2: Meskipun secara peta persaingan mereka punya kans besar karena belum terbaca nih oleh lawan-lawan murni ganda campuran.
1: Betul.
2: Sebelumnya ya. Tapi ternyata mereka itu
1: Hawking dan Fadia tidak ingin cuma menjadi sekedar pelengkap turnamen ya. Target mereka juga jelas ingin bawa pulang medali.
2: Itu dia. Dan berikutnya juga dari cabang tenis ya.
1: Yes.
2: Dari tenis kalau yang
1: US Open
2: cowoknya itu dimenangin sama Zverev.
1: Alexander Zverev berhasil mengalahkan Ben Shelton.
2: Betul sekali, dan aku nonton waktu pertandingan Ben Shelton lawan Alcaraz.
1: Padahal finalnya tuh udah kebayang-bayang sama orang, diprediksinya Zverev ketemu sama Alcaraz. Ternyata Alcaraznya kalah sama Ben Shelton.
2: Itu dia, dan dari
1: karena apa si Ben Shelton itu orang Amerika, tuan rumah. Jadi pendukungnya gitu. Banyak, Nur.
2: Ya, enggak begitu juga mestinya sih.
1: Iya sih.
2: Dan dari wanitanya tenis US Open ini dimenangkan oleh Rybakina.
1: Ini lagi rame nih.
2: Setelah melawan Sabalenka yang kalau lagi tenis itu ya Allah berliannya nyala-nyala semua.
1: Cincinnya.
2: Di leher, di jari, di tangan semuanya. Yoi. Ya ampun. Apakah gak lepas itu? Aku kalau nontonin pertandingan tenis tuh kalau ada Sabalenka, aku cuma mau lihat dia pakai kalung apa, pakai anting apa.
1: Tapi kemarin banyak menjadi bahan perbincangan netizen. Jadi dia kalah nih si Sabalenka, ngamuk-ngamuk dari lapangan sampai ke ruang ganti. Itu banting-bantingin
2: raketnya.
1: Sampai hancur terus dia buang di tempat sampah.
2: Iya, ya ampun, padahal itu raket kolaborasi dia ya.
1: Iya, endorse katanya sponsor
2: gitu. Oh, gitu.
1: Kemudian kabar yang tidak kalah mengembirakan bagi warga Jakarta juga, Persija Jakarta akhirnya bisa mengalahkan Persib dengan skor akhir 2-1 dengan gol penentu kemenangan di menit-menit akhir.
2: Wah, selamat untuk Persija, jadi macan kemayoran.
1: Macan kemayoran
2: berhasil menaklukkan Maung Bandung. Ainte Maung. Gak jadi begitu dia berarti ya.
1: Demikianlah Braga, berita seputar olahraga.

temuan adanya sekitar 1.900 pegawai Kemensos terlibat judi online dan adanya pegawai yang diduga menggunakan uang kantor untuk bermain judol. Temuan ini mencuat setelah adanya penelusuran terhadap aktivitas judi online yang melibatkan pegawai di lingkungan Kemensos. Dugaan keterlibatan ini kini jadi perhatian Kemensos untuk ditindaklanjuti

harga minyak dunia terus bertambah tinggi. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga, Erik Ricky Susanto menyebut potensi tersebut dapat terjadi jika harga minyak dunia tidak kunjung turun. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi sehingga masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi terkait penyesuaian harga BBM selanjutnya. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 1-0 para warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 ya.
1: Iya benar banget. Ini tadi kan di TikTok aja kan udah ada yang ngomongin ya soal si Megatron itu loh Rizky.
0: Megatron, Transformer kali ya Megatron.
1: Tapi Megatron juga bahaya loh kalau datang ke bumi.
0: Iya juga sih, iya tapi kan? Lebih tepatnya dimaksud mungkin adalah Megatras.
1: Lah itu dia.
0: Ini hal yang dari kemarin gue sama si Ibun lagi ngomongin banget dan kita khawatir sih, sumpah kita khawatir.
1: Iya, aku pikir ini tuh hanya kayak ramal-ramal semata gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi ada orang ramal yang biasa yang katanya kaum-kaum IndiHome itu, ya kan, melihat mungkin kedepannya akan ada.
0: Yang orang apa. Australia itu bukan sih?
1: Iya, awalnya aku pikir
0: dari dia IndiHome.
1: Enggak, ternyata itu tuh kayaknya ilmuwan gitu.
0: Iya.
1: Bahkan ini BMKG juga sudah mengingatkan potensi.
0: Potensi.
1: Aku tidur dulu deh Mas ya.
0: Aduh, belepotan banget.
1: Belepotan.
0: Makanya satu-satu dong ngomong. Ya jadi ada gua rasa dia ilmuwan deh dari Australia. Dia bilang ada kemungkinan terjadi megatras di Indonesia khususnya di dekat Pulau Jawa.
1: Karena ya, lokasi megatrasnya itu diduga dari Selat Sunda ini.
0: Betul.
1: Dan BMKG juga katanya sudah mengingatkan tentang
0: iya.
1: ini. Bisa sampai magnitudo 8,9. Bisa berpotensi menimbulkan tsunami gitu.
0: Yang dampaknya dirasakan hingga Jakarta.
1: Nah itu dia Bah.
0: Ini beritanya kita ambil 12 September nih, berarti 2 hari yang lalu.
1: Iya, terus ya? Kalau menurut data BRIN, ya kan, bilang katanya gelombang tsunami dari Selat Sunda itu butuh waktu sekitar 2,5 jam
0: okay.
1: untuk sampai ke pesisir utara Jakarta dengan ketinggian gelombang 0,5 meter. Sedangkan kalau di pesisir Banten sama Jawa Barat itu ketinggiannya bisa melebihi 1,5 meter. Ini ngeri sih kalau yang di pesisir Banten sama Jawa Barat sih kata aku ya. Pokoknya masyarakat katanya di gedung tinggi diminta tetap tenang, melindungi kepala ya kan. Ini berlindung di kolong-kolong ya, meja,
0: di bawah meja
1: segala
0: ya,
1: macam ya. Terus jangan pakai lift pada saat gempa. Dan yang pasti sih kita harus update terus sih beritanya dari
0: BMKG ya.
1: Apalagi kalau misalnya yang di Jakarta nih, warga-warga khususnya di sekitar Jakarta Utara. Lah kita dekat Rizky.
0: Iya tapi kita bukan Jakarta Utara sih. Berarti tapi, Jakarta Utara tuh kayak semacam Pluit gak sih?
1: Iya Cilincing.
0: Cilincing, Pluit, Ancol.
1: Pademangan, Ancol, Kelapa Gading Rizky. Kelapa Gading itu Jakarta
0: takut,
1: Utara.
0: Takut, Sunter ya.
1: Iya.
0: Takut.
1: Itu dia kan banget dari tempat kita.
0: Mangga dua. Oh iya Mangga dua. Lu semangat banget ngomong Mangdunya daerah lu ya?
2: Hah?
0: Mangdu.
1: Ada apa? Di Mangdu banyak ngapain lu di sana?
2: Tas, baju.
1: Oh, banyak tas sama baju.
0: Jual beli mobil banyak.
2: Thank you loh,
1: Pak. Iya, ada biasanya banyak nah, ini juga karena kan orang suka belanja. Oh iya, iya. Sorry.
0: Udah gitu.
1: Megatras ya.
0: Iya, baik lagi ya, fokus lagi ya. Jadi, dari kemarin atau mungkin 2 hari kebelakang ini gua sama Gina tuh kayak nerima di sosial media tuh berseliweran info tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu dipersiapkan merespon si info ini.
1: Tapi dah aku gitu. Dah rasanya tuh kayak kan orang-orang pada bilang kan siapin tas isinya ini. Tapi dah rasanya kayak barang-barang yang dimaksud itu misalnya kayak obat-obatan, terus kayak surat-surat berharga, terus abis itu dibilang apalagi
0: ada mini
1: apa snack ringan, minuman,
0: terus ada kompresor buat apa generator kecil.
1: Iya kayak mini yang kompresor. mana dari barang rumah gue yang kira-kiranya sesuai sama itu tuh gue masih kurang paham. Terus kayak tasnya harus pakai tas apa?
0: Beli dong.
1: Yang kayak gimana
0: dipersiapkan,
1: gitu?
0: Dipersiapkan.
1: Ya kan? Masa iya kayak apa iya ya kayak orang mau melahirkan ya udah disiapkan gitu loh tas.
0: Lah iya emang iya.
1: Bentar, aduh tahu. Tasnya Hermes atau apa ya gitu.
2: Sepatunya Adidas apa
1: maaf. Lu bukan mau trip, lu mau gempa ini.
0: Aduh aku celana dalam aku yang mana yang aku pakai ya kiranya ya kalau lagi enggak.
1: Ya yang ini bolong lagi. Astagfirullah ya Allah.
0: Nah sahabat suara mungkin ini juga relate ya sama kamu juga ya. Ya karena kamu yang dengar kita juga sekarang mungkin lagi di sebagian besar di Jakarta.
1: Iya betul.
0: Yang orang katanya efeknya itu kerasa sampai Jakarta. Minimal itu gempanya. Minimal gempanya itu akan kerasa katanya.
1: Rizky gak minimal gempanya
0: sih. Loh bukan.
1: Gempa itu kan ngeri. kali.
0: Loh, kan yang dibahas ini tsunami.
1: Iya juga.
0: Jakarta kan jauh dari Selat Sunda.
3: Maksudnya getarannya.
0: Getaran gempanya itu iya, diprediksi itu akan berasa sampai sini. Nah, kalau gempa, itu kan yang paling ditakutkan ya, misalnya bangunan runtuh, tanah longsor, iya, dan lain-lain.
1: Apalagi gedung-gedung di Indonesia ini, kalau misalnya kayak di Jepang kan mereka kayak emang gedung-gedungnya kan udah dibuat sedemikian rupa untuk tahan gempa ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau di sini tuh gedung-gedungnya begitu nggak sih?
3: Sebagian mungkin iya.
0: Mudah-mudahan
1: sebagian
0: ya.
1: Mungkin sebagian mudah-mudahan
0: ya. Bahkan karena udah prediksi ya, misalnya ada tsunami, amit-amit, nauzubillah minzalik, jangan sampai kejadian ya. Misalnya ada tsunami nih di Selat Sunda ya, di ujung kulon sana. Set. Itu tsunaminya bisa nyampe ke sini dalam waktu 3 jam.
3: Ah.
0: Hitungan jam, Pak, nyampe ke sini tsunami.
1: Cepat banget loh.
3: Dulu jalannya.
0: Dia lewat tol.
3: Oh, lewat.
0: Nanya lagi lo, orang lagi serius.
1: Tahu
0: lumayan. Indra, Indra.
1: Coba kira-kira kalau misalnya sahabat suara ya kita tanya ya, lu udah persiapan apa? Kan maksudnya pasti udah seliweran ya, mungkin untuk warga Jakarta, Jawa Barat, pesisir Banten dan sekitarnya.
0: Iya.
1: Udah melakukan persiapan gak kayak
0: udah yang atau di... akan melakukan persiapan apa dulu?
1: Iya itu dia makanya. Atau iya kan? Mungkin ada barang-barang yang kayak perlu kamu selamatin, ada satu atau dua barang yang kayak pokoknya gua harus bawa ini.
0: Nah, atau mungkin ini, ada yang berpikiran kayaknya gua nggak nyiapin apa-apa, terus kayaknya gue berdoa aja deh, pasrah aja. Atau mungkin dia, gue yakin gak nyampe sini deh, kayaknya tsunami segala macem.
1: Aku
0: coba ceritain
1: yang udah pasrah aja deh papa ya.
0: Jangan, persiapan harus ada dul. 0816 114 1014 sahabat suara, kita ceritain yang kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: teater satu telah dibuka.
1: Pernah naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi? Atau sulit mencari jalan pulang dari gunung? Yap, inilah film Fall to That Point.
2: Kutang.
1: Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihan. Pilihan.
1: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ada yang nanya lagu apa ini bun? Ini bukan lagu apa, lagu siapa mungkin maksudnya.
1: Tuh ya? Dibenerin sama Kak Prita tuh, Raim Laode.
0: Raim Laode, dunia yang nanti.
1: Itu judulnya ya, Semanggi ya.
0: Terima kasih Kak Prita.
1: Gitu. Kita masih ngomongin nanti.
0: Tentang?
1: Biarin Raim Laode jelasin dulu lagunya, kasian.
0: Kenapa?
1: Iya kan tadi.
0: Gak usah udah, namanya juga lah, namanya radio, emang dipotong lagunya.
1: Oh, enggak, tiba-tiba tadi dia kayak udah mau penghabisan. Jadi aku kasih kesempatan dulu dia kayak ya udah selesain dulu deh lagu lu gitu.
0: Ya udah kelar ya.
1: Udah.
0: Tapi sekarang kita kasih kesempatan ya buat kamu ya sahabat suara untuk kasih tahu dan bercerita kira-kira menanggapi isu atau berita tentang bakal adanya Megatrust, kamu sudah mempersiapkan apa saja dan kira-kira barang penting apa yang akan kamu selamatkan nih jauh-jauh hari?
1: Kalau aku tuh pengen serumah-rumah aku bawa aja semua, bisa dilipet nggak sih?
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Tapi bisa digendong dulu.
1: Gimana caranya? Neni tuh di Bogor.
0: Selamat pagi Neni.
1: Kalau aku persiapan kalau ada bencana yang utama adalah nyiapin surat-surat berharga, siapin baju beberapa helai. Yes. Itu waktu we tinggal di Aceh ditaruh di dekat kita kalau tidur. Soalnya kan sering banget tuh gempa ya. Dan kita bisa langsung cabut ke tempat yang tinggi. Nah, udah pengalaman.
0: Ke dataran tinggi ya, bukan tempat tinggi tuh maksudnya di rumah di lantai 3, bukan.
1: Enggak, takutnya kalau bangunannya roboh nang ujung-ujung
0: gali.
1: Iya,
0: amit amit.
1: Iya, takut ya.
0: Yoi.
1: Ada Andi ini ama ngobrol. Halo.
0: Pagi Andi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo Andi, gimana kabarnya Rif?
1: Bukan Andi Rif.
0: Bukan.
2: Bisa ini lagi dikejar deadline kebetulan.
1: Duh Andi, benar ternyata di Andi. Dia lagi dikejar deadline kata dia. Setuju ternyata. Andi kamu lagi di kantor.
2: Lagi di kafe kita.
1: Di kafe.
2: Sebelum ke kantor, sebelum ke kantor ini mau istirahat dulu ngerjain deadline hari ini.
0: Keren.
1: Oke, okay, emang kantor lu masuk jam berapa?
2: Jam 10 kita.
0: Oh, jam
1: 10.
0: Oke. Andi, lu pasti udah denger dong perihal info dan berita bakal adanya Megatrust. Kira-kira apa nih usaha atau persiapan apa yang udah lu siapin jauh-jauh hari nih?
2: Aku dari sekarang udah ngeli barang-barang yang mau dibawa. Tapi yang paling atas itu laptop sama casan sih kak.
0: Laptop? Laptop sama apa?
1: Casan.
2: Laptop sama chargernya. Sama chargernya.
0: Kenapa nomor satunya laptop?
1: Iya.
2: Itu karena kan laptop lagi mahal nih kak. Terus kerjaan juga di laptop semua. Jadi kalau untuk kerjaan misalnya listrik mati atau enggak, ya yang penting dibawa dulu aja. Terus yang kedua ketiganya sama sih kayak yang lain ya. Ya pakaian, surat penting dan sebagainya. Cuman ke bawah tuh gadget-gadget tuh udah di packing aja gitu.
0: Oke, kalau tapi jujur ya, jujur, lo percaya gak bakal adanya Megatrust ini?
2: Kalau saya sih percaya sih. Karena udah apa, gunung-gunung kan udah pada batuk-batuk ya di Indonesia. Kayak serempak gitu kayak.
0: Iya benar sih, wah, Indonesia gitu. Ya Andi.
2: Iya, yang saya sih cemas ya pasti sih. Cuman ya karena emang itu kayaknya harus kejadian, soalnya ya udah kita siap-siap aja sama sambil doa aja sih.
1: Lah itu dia, kamu di Bandung ya Andi ya?
2: Iya.
1: Jawa Barat.
0: Jawa Barat berarti ada isu bakal kena gak sih efeknya?
1: Lah itu tadi Jawa Barat bahkan tsunami di Nyasa
2: 1,5 meter. Kalau di sini sekitar Lembang sih lagi itu juga ya, Megatrust.
0: Oh iya, sesar Lembang. Soalnya sesar Lembang tuh suka geter-geter asoy gimana gitu ya.
1: Geter-geter asoy.
0: Ya bikin takut gitu.
1: Tapi kamu gak ada rencana bawa pakaian dalam?
0: Ya kan udah, manusiawi dong dulu itu mah pasti dibawa, kenapa nanya pakaian dalam sih?
2: Itu wajib banget.
1: Oh itu wajib banget. Iya kan takutnya gatel ntar kalau nggak ganti-ganti. Itu dia maksudnya kan tadi kan dia.
0: Kenapa fokusnya ke sono?
1: Oh ya karena kan tadi tulisannya cuma laptop.
0: Dari sekian
1: sama
0: banyak barang-barang yang perlu diselamatkan dan dibawa dan dibutuhkan. Iya. Kenapa ke sono daleman?
1: Ya aku perhatian aja gitu, masa yang lain dibawa yang penting gak dibawa.
0: Ya nggak
1: gitu.
0: Usah perlu diurusin. Eh Andi, ada yang sekarang yang celana dalam kertas ada no?
1: Iya ada.
0: Kali pakai.
2: Mending yang biasa aja.
0: Gak enak, kenapa sih gak enaknya gatel ya? Bunyi-bunyi ya?
1: Apa?
2: Iya.
1: Kresek-kresek begitu.
2: Kurang. Iya gitu.
1: Kalau mau yang fleksibel yang itu Andi, yang apa? Yang ada belalai gajahnya itu.
0: Apaan
1: sih?
0: Yang
1: ada motif gajah.
0: Gila. Sebel banget, makasih Andi. Dadah.
1: Dadah Andi.
2: Ya. Yeah.

0: Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: 2. Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Terbaru,
3: terabsurd,
0: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: warga Indonesia, sahabat suara. Kinos Gina masih nemenin kamu sampai jam 10 di Suara Seru.
1: Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rizky. Kinos Gina mendukung 100%.
0: Tepat sekali, template banget ya kalau opening. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rizky Kinos. Gitu aja mulu lu. Gak ada kreatif-kreatifnya nih orang.
1: Namanya juga Gina, apalagi hari Senin, Rizky.
0: Kan padahal tadi udah ini, ape? Udah pup.
1: Lama keluar semua.
0: Gitu, jadi gak ada isinya ya.
1: Iya, udah kosong lagi.
0: Aduh, gitu, kan? Jangan lupa belilah peralatan-peralatan yang kira-kiranya diperlukan nih.
1: Ntar aku cek tas waspada dulu ya, Rizky ya. Ada tas cakep banget.
0: Namanya tas apa sih, Nuh?
1: Tas emergency. Enggak, tapi kalau tasnya mah bebas. Okay. Cuman kan aku lihat ada dari satu account, itu kayak cewek, dia bikin tuh preparation gitu isi tasnya. Bahkan banyak yang minta di spill link tasnya. Nah, aku udah catet nanti tolong cek.
0: Namanya tas emergency.
1: Enggak, ya pokoknya tasnya tas emang kayak banyak aja kompartemennya, menarik menurut aku.
0: Boleh tuh.
1: Jadi nanti tolong bayarin dulu ya.
0: Yoi, boleh lah. Aman lah. Demi kebaikan kita bersama
1: 10 juta
0: akan kulakukan.
1: Apa, Rizky?
0: 10 juta mah. Hah? 10 juta baru mau bilang 10 juta mah enteng.
1: Iya, segitulah Rizky kalau enggak salah harga tasnya.
0: Tapi enggak apa-apalah demi keselamatan kita bersama ya enggak sih, Dul?
1: Ya udah boleh ya beli ya.
0: Beli.
1: Itu tasnya 200.000, sisanya mau buat gue.
2: 200.000.
0: Masih aja orang mau dapat musibah masih di tilep-tilep lu.
1: Ya kalau bisa kan jangan terjadi.
0: Ya janganlah, masih kepikiran buat nilep duit lu.
1: Ya, maksudnya kan duitnya nanti kepake kalau
0: takutnya. Durhaka lu sama laki lu. Pagi Bun Paros, kalau aku di Pekanbaru tuh kalau gempa-gempa gitu cuma dampak dari provinsi tetangga.
1: Oh iya. Dan barang-barang yang standby kalau ada kejadian tidak terduga, ada dua tas isinya berkas-berkas dan surat-surat penting yang tinggal diangkut. Ditempatkan di satu tempat, kunci-kunci rumah, motor dan mobil diposisikan satu tempat. Jadi semua tumpuk tuh. Kalau gak salah, kunci rumah, motor sama mobil sama si Rina nih tumpuk.
0: Nanti bingung loh nyari-nyarinya ini kunci apa ya gitu.
1: Gak semotor-motor sama mobil ya mas.
0: Ditumpuk.
1: Jadi ditumpuk, itu karena dia diposisikan.
0: Terus ntar nyelamatinnya gimana tuh?
1: Ya nggak tahu, karena kan emang di satu tempat begitu semuanya jadi satu gitu.
0: Satu tempatnya itu apa? Berupa tas atau berupa apa gimana? Atau tempat aja gitu di mana?
1: Berupa.
0: Hey, kita ke WhatsApp yang lain aja yuk, nggak jelas Rina nih.
1: Ada Andi. Andi di Bogor.
0: Selamat pagi Andi.
1: Siapin tas yang isinya senter, power bank, obat-obatan, air sama peluit. Buat apa nih kalau peluit ya?
0: Kalau peluit tuh nyari takutnya ada kita butuh diselamatkan. Tapi orang nyari-nyari pakai peluit, tinggal tiup aja.
2: Iya, itu si Jack and Rose.
0: Jack and Rose. Betul.
2: Kita si Titanic.
1: Oh, pakai peluit begitu.
0: Kan kalau misalnya di naik pesawat suka di apa di rompinya, di face-nya ada peluitnya.
1: Emang iya ya?
0: Iya. Ah, ini orang ngawur dia.
2: Ngawur nih.
0: Sabar, naik pesawat sering kagak paham apa-apa nih orang ngolor mulu kerjaan lu.
1: Sabar.
2: Cari bagian itu terus priwitin.
1: Ntar tadi ketinggalan pesawat gara-gara nyari peluit.
2: Ada di dalam.
0: Udah nempel di rompinya peluitnya.
1: Rompi siapa?
2: Rompi pelampung kalian nih ntar gue
0: buat tabung
2: gelemin dulu kali biar dia bisa.
1: Emang ada
0: yang kamu berak lagi sana?
1: Ya suka di
0: ngeselin banget nih orang.
1: Suka diperagain nama pramugari ya.
0: Iya.
2: Iya, iya.
0: Ada kok ketap-ketip mah lampunya. Lampu kalau di dalam air dia nyala.
1: Sama dia bu gitu kan.
0: Nah, itu peluitnya. Jadi kalau dicari kita bisa manggil pakai peluit.
1: Oh, kalau itu mah tahu Rizky.
0: Tampol nih.
2: Tenggelamin dulu deh, Pak. Biar dia bisa tahu.
0: Sebel banget.
1: Susi kali aku tenggelamin.
0: Terima kasih Andi dari Bogor ya. Ini ada Salsa dari Jakarta. Kalau cuman boleh dua.
1: Iya.
0: Kita gak nyuruh boleh dua ya.
1: Emang iya.
0: Kalau cuma boleh dua, HP dan charger. Percuma HP diselamatin kalau baterainya tinggal 2%.
1: Iya,
0: Salsa, kalau emang sampai kejadian ya, jangankan lu bisa ngecas, sinyal aja kagak ada, buat apaan?
1: Ngecasnya di mana colokannya? Masa di hidung?
0: Lah iya, makanya enggak, misalnya ada colokan juga enggak bisa nyolok karena listriknya mati.
1: Power bank berarti benar.
0: Power bank. Atau tadi gua bilang sempat di awal genset atau generator kecil nul.
1: Belinya di mana?
0: Nah, ini kemarin aku lihat dilakuin sama orang Amerika kalau lagi ada tornado. Dia punya genset kecil.

0: gitu bisa dibawa kemana-mana gitu, dulu.
1: Oh iya. Ngecasnya sambil diputar-putar gitu kan biar ada keluar.
2: Iya. Capek banget kita yang ngecas sendiri.
0: Tapi sekarang udah modern. Iya. Colokannya banyak, bisa nyolok apa aja gitu nul. Cari deh.
2: Ah coba ya nanti aku cari ya. Kalau nggak salah harganya 12 juta deh. Ntar kamu bayarin lagi ya.
3: Kok dilebihin lagi? Masih
0: 12 juta sih.
3: 1,5 lah.
0: Ngawur sih bun mah.
2: Kenapa sih?
0: Itu mah teaser lagi. Apa genset yang genset yang gede. Kok teaser? Genset yang gede itu harganya kemarin kita beli 16 juta deh, kalau gak salah.
2: Emang iya? Aku mah gak tahu, bukan aku sih yang beli.
0: Iya 16 juta. Kalau 12 juta mah udah dapat yang gede, ngapain beli yang kecil?
2: Lah itu dia. Makanya sekarang waktunya teaser mas. Teaser kocak.
0: Sekarang baru waktunya teaser nih untuk kocak. Koneksi cerita acak sesaat lagi. Sahabat suara jangan kemana-mana, tetap di suara seru.
4: Yang baru di Iswara.

0: suara. Kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Betul, seperti janji kita, kita akan ada kocak. Nah, yes, kocak kali ini menceritakan tentang kuntil anak pondok.
0: Tapi kan kita kocak, pasti iya, kuntil anak bondolnya lucu.
1: Enggak, itu tulisannya kuntil anak bondol.
0: Kuntilanak, tetap aja bacanya kuntilanak.
1: Iya kan, gak perlu dipisah sebenarnya tulisannya kan.
0: Selalu jawab apa kuntilanak kita kali ini di kocak. Langsung aja kita simak, ini dia koneksi cerita acak.

0: Mari kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Halo. Katanya di rumah lagi ada masalah.
1: Pasar gue masalahmu. Gak ada beres-beres itu masalah. Nah, apa sih?
2: Ya kan lo laki, jadi mas-mas, mas Allah.
0: Oh, ya, masalahnya
2: mbak kan mbak Allah.
0: Iya. Gitu loh. Dan lain-lain.
1: Mas Olo gitu.
2: Iya.
1: Ya.
0: Mungkin masalah sama tetangga.
1: Alhamdulillah sih enggak, Pak. Damai-damai sentosa.
0: Iya. Motor udah laku.
1: Hah?
0: Udah laku. Soul.
1: Belum?
0: Soul.
1: Belum. Ini belum bayar.
0: Oh, belum.
1: Belum jadi.
2: Ude, lu jangan mancing-mancing lu ya. Mau beli motor gue lu.
1: Enggak.
2: Kita mau ganti sepeda tadinya. Tapi sepeda dipajakin juga.
1: Iya. Yeah.
3: Waduh, Bab. Jadi jalan kaki aja lah.
2: Dek, kena pajak juga. Kena
3: pajak juga. Iya.
2: Kuntilanak kata gue hidupnya. Selamat. Ini kan ngambang tuh.
0: Eh, kita fokus yuk.
2: Ya, ayo.
0: Daripada ngomongin pajak ya kan.
1: Oke. Jadi pagi ini kita akan bermain drama lagi. Dengan tiga orang yang ngerasa saling kenal, karena kalau dilihat mereka ini ngerasa kenal satu sama lain.
0: Oke.
2: Wow.
1: Padahal ternyata mereka itu nggak ada satu sama lain kenal.
0: Jadi so kenal dong namanya itu.
1: Iya, so akrab. Jadi kita akan startnya dari Buluk yang ketemu sama Kinos. Dari situ nanti bertemu sama Ibun dan bertemu kembali.
0: Sebenarnya nggak kenal tapi so akrab.
1: Betul.
2: Oh, ini ceritanya drama kalau yang
1: drama.
2: Ini. Oh iya iya, oke. Okay.
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang buluk berjalan.
2: Seorang buluk.
1: Seonggok buluk berjalan menyusuri jalan.
0: Menyusuri.
1: Jalanan ibu kota. Dan dia pun bertemu dengan seorang lelaki ganteng tampan nan rupawan. Panggil saja dia Kinos. Dan Bulu pun menyapanya.
4: Mas, maaf.
0: Bentar mas. Sebelum kamu nanya yang panjang, iya. Aku nanggung lagi galer.
4: Apa tuh?
0: Garuk leher.
4: Oh, garuk leher.
0: Bentar ya, gatal.
4: Merah lehernya masnya.
2: TBL. Takut banget loh.
0: Garuk leher.
4: Tapi
0: sebentar.
4: Mas, ya. Saya kayak ngerasa, kita pernah ketemu gak sih? Soalnya mas, kalau saya lihat-lihat nih dari matanya mas yang belok, terus mas punya jenggot-jenggot tipis, mas, Krisna Mukti ya? Mas sih, kayaknya pernah kenal. Krisna Mukti bukan sih?
0: Minyak goreng kemasan. Asal baik nyebut lau. Siapa? Hari siapa?
4: Mas Krisna Mukti, bukan?
0: Krisna bukan dong. Saya bukan Krisna Mukti.
4: Mas siapa sih?
0: Saya Krisna Puk Gandring dong.
4: Ya bukan itu Kris. Bengok-bengok dong masnya.
0: Bukan, maaf. Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya.
4: Iya.
0: Cuman memang banyak yang bilang saya mirip sama... Tadi mas siapa, Kris ya?
4: Krisna Mukti.
0: Krisna Mukti. Tapi saya bukan Krisna Mukti.
4: Mas siapa?
0: Saya adalah... Kris Hatarajasa.
4: Kris Hatarajasa siapa mas ya?
1: Di tengah-tengah obrolan. Parah banget.
4: Gimana sih lu?
1: Di tengah obrolan mereka berdua ternyata Ibu Gina menyambangi obrolan mereka. Dan Ibu Gina berpikir kayaknya Coki Sitohang depan mata saya. Dan akhirnya Ibu Gina menyapa dengan gayanya Coki Sitohang.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Sehat ya bro.
4: Sehat.
1: Kesini dong, kan aja kesini.
2: Sehat bro.
0: Om Swastiastu.
2: Iya, Om Swastiastu, namo buddhaya. Apa kabar?
0: Baik.
2: Oh, ya. Bagaimana kondisi hari ini?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Dengan sehat. Kak Coki.
2: Iya, Coki.
1: Lu Cokinya, dia Gina tuh nyangka lu Coki Cetoa.
2: Oh. Halo, ya gimana? Kak Coki sehat hari ini ya?
0: Oh baik. Kita... Ya. Salam dulu, salam pipi dulu.
2: Salam pipi.
0: Pipi, jangan disundul bu, jangan disundul.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Kalau saya merasa ini indah sekali. Pagi hari ini, Kakak Coki ini datangnya tepat sekali di waktunya ya.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Maksudnya Coki siapa?
2: Coki Bear ya? Coki Bear.
1: Bukan dong.
2: Bukan ya?
0: Bukan Coki siapa yang gayanya?
5: gaya ngomongnya seperti itu, pandai mengolah tuh Coki.
2: Coki si Tohang.
5: Bukan.
2: Siapa?
5: Saya Coki Pardede.
2: Loh. Oh, Coki Pardede. Iya. Salah ya.
4: Tapi ini siapa sih?
2: Masnya, halo.
4: Halo Ibu.
2: Yang lain semakin ketinggalan.
5: Komeng.
2: Komeng ya?
4: Oh, bukan.
2: Oh, bukan.
4: Maaf, saya bukan. Siapa? Komeng. Si Adul.
2: Mas Adul.
1: Tapi ngobrol mereka, ternyata mereka punya diskusi menarik. Yang akhirnya mereka menuju ke salah satu tempat makan. Oh. Dan mereka pun bersama-sama bermakan siang di bersama mana? Di sana.
5: Eh, kok kebetulan kita bertiga ada di tempat makan yang sama ya?
2: Iya lagi.
5: Pas banget kan, saya Ibu lagi mau pesen makanan.
2: Saya mau pesan ari-ari buaya bunting.
4: Oh, ari-ari buaya bunting.
2: Iya.
5: Tapi ari-ari buaya bunting itu
2: iya.
5: Makanan khas mana?
2: Makanan ada, makanan dari Indonesia.
4: Oh iya, saya tahu. Yang bumbunya, yang bumbu enak, yang bumbu apa nih?
2: Asam pade. Iya, itu dia.
5: Mama. Tapi ini kita lagi ada di restoran makanan Jawa Timur.
2: Jawa Timur.
5: Enggak ada.
2: Apa kalau di sini?
1: Jawa Timur, kasih tahu Pak, ada makanan apa Jawa Timur.
5: Iya.
4: Aduh, Jawa Timur itu biasanya terkenal dengan
2: ada itu makanan ya. Pecel jantung ayam.
5: Ayam ada jantungnya, cuy.
4: Masa
2: enggak hidup dong.
4: Semua kan
5: ada. Gua mau ngejebak lu.
4: Ada dong jantungnya ada. Kita makan aja dulu ya. Kita makan aja dulu.
5: Tapi benar. Emang benar sih masakan Jawa Timurnya itu ada jantung. Apa tadi, pepes
4: jantung ayam.
5: Tapi ini lebih ke rawon setan Jawa Timur Surabaya.
4: Oh gitu,
5: rawon setan.
2: Setannya bisa pilih enggak, Mas?
5: Pilih setan apa?
2: Saya mau pilih setan apa ya? Setan ada pilihan apa aja di sini setannya?
5: Ah, setan yang pertama yang saya tahu di sini ada setan alas.
4: Setan alas.
5: Iya,
4: satu lagi. Suster ngepot.
2: Suster ngepot.
4: Itu yang biasa. Ini yang suka balapan.
2: Oh. Yang ditong kan namanya tong setan. Iya, itu dia.
4: Dan suster ngepot. Sama apa tuh lagi?
5: Ada yang sayuran itu sayuran apa?
4: Sayuran apa?
2: Kuntilanak bondol. Saya kebetulan
6: jadi kuntilanak bondol. Suara seru di Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Backroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
2: WALHI berharap negara, baik perhutani, tahura, maupun taman nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin saya sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Backup Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
3: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Backup Trust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November November Surabaya, Profesor Amin Widodo merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
4: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Yes, lepaskan, lepaskan saja, keluarkan unek-unek dalam hati, keluh kesahnya. Yes. Di hari Senin ini kita punya yang namanya KKN, keluh kesah netizen.
1: Benar banget, ini ada dari Mila.
0: Selamat pagi, ya, Mila.
1: Mila bilangnya minggu ini sebel banget sama
0: kenapa
1: kucing
0: sih?
1: Tetangga.
0: Kenapa kucing
1: kenapa
0: tetangga?
1: Kenapa lebih banget ke rumah gue? Kenapa gue? Tanya.
0: Kenapa gue tanya katanya?
1: Malah dipupin pot bunga lagi. Aduh. Capek tuh udah pulang kerja maghrib, langsung bersih-bersih teras, ya kan? Buat tetanggaku, coba kurungin kucingnya. Di sini di grup malah diam-diam baik, katanya begitu.
0: Ini agak susah sih mungkin.
1: Sulit, sulit
0: karena
1: banget.
0: Karena kucing kan bisa datang kapan aja, kita nggak tahu ya, nggak mungkin kita jagain terus depan rumah atau teras kita.
1: Benar. Apa biasanya kan kalau kucing itu pupnya dia tahu diri nggak sih? Dia di dalam pasir gitu gak sih, di tanah.
0: Nah kalau dia udah mulai berseliweran keluar rumah, biasanya dia tuh menandai daerah lain sebagai daerah atau wilayah kekuasaannya.
1: Oh.
0: Dengan cara apa? Ya dia pipis, ya dia pup, gitu loh.
1: Oh gitu, sama kayak waktu hari apa tuh yang aku gak siaran, hari Kamis ya.
0: Uh-huh.
1: Kamis minggu lalu kan,
0: yeah.
1: Aku habis nganterin Uta-Uti sekolah tuh. Habis itu begitu aku mau turun, persis kan di depan rumah tuh ya.
0: Hmm.
1: Ada pup ini, anjing.
0: Di mana?
1: Persis di depan rumah kita.
0: Oh gitu?
1: Iya.
2: Anjingnya siapa?
1: Gak tau.
0: Ada tuh.
1: Jadi
0: yang
1: ada tetangga kita.
0: Gua tahu ada satu rumah punya
1: gitu.
0: Anjing berkeliaran bebas nggak dijagain tuh.
1: Mm-mm.
0: Yang warna putih tuh.
1: Gak tahu deh anjingnya apa. Pokoknya udah ada pupnya aja di depan rumah.
0: Sebel ya. Sebel banget.
2: Itu tuh biasanya kalau pemilik anjing, biasanya mereka tuh udah harusnya udah paham dimana kalau mereka bawa jalan-jalan anjingnya.
1: Dia bawa kantong
2: mereka
1: plastik.
2: Mereka tuh harus bawa kantong plastik.
0: Iya betul.
1: Nah itu.
0: Nah masalahnya itu kan kalau dibawa jalan-jalan.
2: Iya.
0: Kalau dilepas pak.
2: Emang
1: ini
2: ada?
0: Lepas aja.
1: Dilepas.
0: Tanpa pengawasan.
2: Nah kalau yang dilepas gitu udah kebijakan dari lingkungan tuh yang harus. Ya entah nih anjing dibuang atau ya pemiliknya harus punya kandang.
0: Harus bertindak kan.
2: Iya.
0: Ini kalau untuk tadi siapa Mila, gua waktu itu pernah ngalamin. Jadi ada entah kenapa taman di depan rumah gua itu ada taman kecil gitu ya, selalu dirusak sama kucing. Nah, gua beli ada namanya disemprotan untuk anti kucing. Jadi tidak berbahaya untuk kucing, tapi si kucing itu tidak suka menyukai aromanya. Jadi dia insya Allah tidak mendekati daerah itu.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi itu enggak pernah didatangi.
0: Enggak pernah datang lagi.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya.
0: Atau misalnya paling ringkes, taruh aja di dekat tempat yang dia biasa pup atau mungkin dia pipis gitu ya.
2: Iya.
0: Ada sapu lidi. Atau enggak misalnya kasih ada dalam kantong plastik ada air.
1: Hah? Oh dia enggak mau
0: plastik bening. Uh-huh. Terus isi air.
2: Kok gitu?
0: Takut, kucing
2: oh,
0: takut.
2: Oh iya.
0: Kucing takut sama sapu lidi kan takut.
1: Bisa mandi,
2: oh
1: kalau
2: sapu lidi ya.
0: Sapu lidi.
3: Gua belum punya kucing pakai sapu lidi malah digigitin kucingnya sapu lidinya.
0: Main, kalau cuma satu.
3: Enggak, segede digigitin malah diem aja kayak apain sih lo kayak gitu kucing.
0: Ah, itu siluman kucing.
1: Siluman kucing.
0: Atau kucing
1: lagi.
0: Yang mungkin kucing-kucingan.
1: Ada Febri di Jogja nih katanya, keluh kesah hari ini adalah anak aku dibangunin buat sekolah susah banget. Tips biar anak bangunnya saat tanpa drama.
0: Entah kenapa ya Febri, kalau gue sama Gina itu bangunin anak-anak ya.
2: Ya.
0: Gak kayak yang bangunin biasa, kayak tiba-tiba. Ya mungkin bangunin pertamanya kayak Mai, Tede, bangun yuk gitu. Begitu dia udah buka mata langsung gue ajak ngobrol. Entah kenapa sejauh ini works.
1: Iya.
2: Oh,
1: anak aku
2: ngobrol.
1: Juga. Anak aku juga gitu, bisa deh bangunin. Adek, Maika bangun gitu kan udah kan. Biasa kita kasih minum dulu tuh yeah. Kalau misalnya udah bangun. Terus kita ajak ngobrol memang deh hari ini tuh harga saham, indeks saham
2: gitu.
1: Lagi turun.
2: Oh, berat.
1: Langsung diajak
0: ngobrol.
1: Emang kalau mau investasi tuh kita mungkin dalam ranahnya itu di logam mulia aja.
0: Oh,
1: nah, kebetulan
0: gitu. Enggak gitu. Kalau gua
2: nih ngobrolin yang ini nih yang benar nih.
1: Gimana sih?
0: Masa anak kecil diajak begitu.
2: Gimana ngobrolnya biasanya, Pak?
0: Mas, Deuti, yuk bangun yuk. Nanti kalau telat masuk sekolah, enggak dapat MBG. Silakan masih KKN, keluh kesah netizen, silakan ceritakan keluh kesah kamu saat ini sama Suara 0816

0: rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kita mengucapkan buat kamu sahabat suara untuk mengarungi hari Senin yang berat ini, konon katanya. Karena di luar nampak sekali panas. Ya tenang, udara atau suasana cuaca di luar boleh panas, tapi hati tetap harus adem sahabat suara. Ya, selamat pagi. Kita bacakan lagi KKN yang berikut ini datang dari Yuli. Selamat pagi Yuli. Aku kesel banget katanya sama salah satu personil bayar TMS yang berinisial E.
1: Who is TME?
2: TMS.
0: TMS. Olahraga TMS, nama olahraga.
2: TMS apa sih?
0: Yang pakai raket.
2: TMS.
0: Transcranial.
2: Buat ini terapi stroke. Apa gimana sih?
0: TMS apaan sih Yuli?
2: Iya ke. Dia juga kagak paham lagi. Lah kita makan penyiar-penyiar kosong Rizky apa ya?
0: Personil bayar tuh apa sih?
2: Personal bayar.
0: Itu sebenarnya dia personal bayar.
2: Mana sih?
0: Ada yang tahu enggak? Yang di TikTok ada enggak?
2: Segala-gala dibilang top urgent. Apa gimana maksudnya? Berinisial. Okay, karena kita enggak paham kita lanjut dulu.
0: Coba
2: ya.
0: Coba Yuli boleh dikasih tahu lagi, kirim lagi penjelasannya ya supaya kita orang-orang yang IQ-nya mentok dan jongkok ini paham maksudnya ya.
2: Lah itu. Itu dia kata aku mah betul banget. Ada lagi ini mau KKN.
0: Sampo se.
2: Today gue Uci.
0: Oh Uci.
2: Tunduk pisan, pala puyeng, begadang mantau anak gadis yang lagi sakit. Mana sekarang mau ujian mid semester.
0: Aduh.
2: Jadi yang enggak sekolah dah dia kan.
0: Iya, enggak ujian.
2: Mau nemenin anak sakit tapi cuti gue udah habis.
0: Iya.
2: Kalau enggak masuk potong gaji dah.
0: Aduh.
2: Wah. Itu mah ibaratnya sudah jatuh
0: tertimpa
2: tangga pula. Tangganya tangga ular lagi.
0: Oh, ular tangga.
3: Eskalator lagi.
0: Bukan main panjangnya.
3: Tangga berat eskalator banget. Berat.
2: Berat bener tuh ya.
0: Eh, terakhir nih.
2: Ada lagi dari Rahmat Juli.
0: Kasih tadi ini dulu dong. Biar tenang.
3: Oh iya.
0: Biar tenang.
3: Kasih masukan dulu. Gimana ini
0: Uci
3: buat.
2: Kata gue berat Uci. Ini parah. Gue juga kalau jadi lu pusing sih kata gue.
0: Kagak ada solusinya lu mah. Malah tambah puyeng.
2: Ya maksudnya kan kita yang empati mas sama keadaan
0: ya, harus Uci. Harus simpati dong.
2: Gimana?
0: Seperti kayak misalnya ya namanya juga sakit ya kan. Orang nggak ada yang pengen sakit gitu, termasuk anak kamu juga. Gue yakin anak lu nggak pengen sakit.
2: Iya.
0: Gitu.
3: Lo kalau jadi Uci, lo milih gaji lo dipotong tapi lo jaga anak, atau lo gaji lo utuh tapi anak lo diemin aja.
0: Skala prioritas kalau buat gue anak.
3: Oh lo anak.
0: Tetap kerja gue.
3: Tetap kerja lo.
2: Tadi lu kata-katanya skala prioritas anak.
0: Ya karena gue kerja cari uang buat anak.
3: Buat anak bener. Kalau lo ibu nih, ibu pasti.
2: Kalau gue sih,
3: bijak nih.
2: Kalau gue anak, kan tadi kan bapaknya udah bilang skala prioritas anak. Jadi biar bapak yang ngurus anaknya dah.
3: Tetap kerja.
2: Cuma kerja aja nih. Pusing kalau ngurusin kayak gini.
0: Parah ya kan? Banget.
2: Wah, nanti ujian susulan lagi. Wah, repot Uci bener.
0: Lu mah kompor meleduk
2: iya.
0: Dul.
2: Udahlah, waktunya kita harusnya tuh di durasi. Misal seminggu ini kita akan repot nih karena anak-anak ujian. Tau-tau sakit. Kan bisa jadi nanti belajar lagi buat minggu depan. Wah, repot
0: kerja. Ini bentar lagi Uci lagi otw kesini.
3: Coba kata dia.
0: Bakar si ibu nih.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, barusan adalah lagu dari Malik and Essentials, Sotoy Abis. Bener gak sih? Bener ya? Ihi. Eh enggak ya?
1: Lu percaya Buluk apa gua?
0: Gak percaya dua-duanya.
1: Ah, kalau gua mah Bilal.
0: Siapa barusan?
1: Bilal.
0: Bilal?
1: Iya.
2: Oh. Padahal mah Rizky kata aku mah cukup. Iya, kita balik lagi di 101,4 Ire Iswara gitu ya kan. Udah begitu aja. Pura-pura pinter aja gitu Rizky.
0: Gak usah pura-pura pinter. Sahabat suara udah tahu kalau gue kagak tahu, gak paham tentang lagu.
2: Itu dia.
0: Bilal berarti orang pertama kali yang komat ya. Azan.
3: Betul.
0: Bilal. Iya kan lu?
2: Bilal, tahu yang azan pada zaman Nabi kan?
0: Iya. Seorang hamba sahaya tuh.
3: Benar. Azannya di mana dia?
2: Azannya di masjid.
3: Masa sih?
0: Belum ada masjid, cuy.
3: Belum ada masjid, cuy.
2: Di mana emang azannya? Coba.
3: Di atas Ka'bah.
2: Masa iya sih?
0: Kok atas Ka'bah sih, belum ada Ka'bah, cuy.
3: Udah, Pak.
2: Mendingan kalau pada sore.
3: Coba kita tanya aja ilmu dari netizen.
2: Lah itu dia. Mending ini aja sambilan kita ngobrolin soal, ngomong-ngomong tadi kan kita ngobrolin tentang Bilal yang
0: religi banget, kita besar religi kita.
2: Iya, pengumandang azan di zamannya Nabi Muhammad ya kan.
0: Pertama kali yang azan.
2: Ini bertepatan juga dengan rangkaian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan.
0: Iya.
2: Ada kontroversi. Jadi sebuah teatrikal yang ada penyembelihan kepala kambing apa ya?
0: Aku lihat lagi kemarin videonya.
2: Itu dia. Kalau misalnya dari segi seninya mungkin kayak ya keren kali ya.
0: Kostumnya oke.
2: Okay. Kayak secara, niat gitu ya kan.
0: Iya, kalau dari seni art, dari sisi artnya oke okay, menurut gua.
2: Iya benar, dari segi art sih itu bagus. Cuman kok ya kayaknya gak sesuai sama tema garis besar acaranya gitu loh.
0: Iya gak sih? Iya benar, jadi konon katanya ada sebuah festival untuk memperingati Maulid Nabi.
2: Iya.
0: Jadi festival itu kayak menunjukkan, bikin sebuah pertunjukan.
2: Karena kan emang karnaval ya.
0: Karnaval.
2: Iya, betul.
0: Konsepnya karnaval. Jadi kayak nanti yang paling bagus juara gitu kan.
2: Iya.
0: Nah, ada satu nih tim, dia bikin teatrikal, disebutnya teatrikal apa, bimopet apa segala macam, serem banget sih. Kostumnya udah sampai logo-logonya logo satanik, Pak.
3: Oh gitu.
0: Satanik. Kostumnya udah ngeri banget, kayak ceritanya iblis-iblis apa segala macam, sampai ada prosesi penyembelihan kambing di atas peti mati.
3: Oh iya.
0: Kepala si kambingnya itu bukan cuma disembelih, dipotong, udah gitu diangkat-angkat kepalanya.
2: Nah, itu. Tapi itu jatuhnya kayak ritual enggak sih, itu banyak
0: ritual.
2: Itu kayak ritual.
0: Itu yang bikin pada kontroversial. Bener. Itu jatuhnya ritual. Dan mirisnya lagi, juara dua.
3: Aduh.
0: Juara dua, Pak.
3: Tapi ada pembelaan nih, Pak.
2: Pembelaannya apa tuh?
3: Ini nih katanya. Nih,
2: berdasarkan informasi yang diterima, kambing memang disembeli dalam rangkaian adegan tersebut.
0: Nah.
2: Namun penyembelihan dilakukan tanpa sampai memutus bagian kepala.
0: Ih.
2: Sementara itu, kepala kambing yang kemudian diangkat dalam atraksi ternyata bukan kepala dari kambing yang disembeli.
0: Ternyata?
2: Kepala tersebut dari kepala rumah tangga.
0: Salah. Biar aku baca.
2: Apa?
0: Sementara itu, kepala kambing yang kemudian diangkat dalam atraksi ternyata bukan kepala dari kambing yang disembeli.
2: Tapi?
0: Kepala tersebut adalah kepala SPPG.
3: Salah lagi, itu juga bukan.
2: Itu kata aku banget.
0: Kepala tersebut dibeli dari pasar dan tampak berdarah.
2: Aduh.
0: Karena terkena darah kambing yang disembeli sebelumnya. Ah, ini mah ngeles aja.
2: Masa,
0: Pak.
2: Masa sih?
0: Ngeles aja ini mah.
2: Bahkan katanya ada yang meninggal juga.
0: Ada yang
2: juga
0: meninggal
2: ya?
0: Katanya salah satu penontonnya.
3: Oh gitu.
2: Talentnya tapi, ada yang meninggal.
0: Iya, talentnya katanya meninggal. Tapi terlepas misalnya kambingnya, kepalanya ini beli di pasar terpisah gitu. Tapi kan tetap aja ada prosesi penyembelihan. Kambing hidup di atas peti mati, bayangin.
2: Ya berarti kan biar gimana itu kambing mati, kata aku mah.
0: Betul, udah gitu di bawahnya, di bawah si tempat orang itu melakukan atraksi, itu ada lambang kayak bintang kebalik itu. Oh, udah satanik banget, Pak.
2: Parah. Itu dia.
0: Coba cari deh videonya, sahabat suara.
2: Jadi mau kepala kambing itu dibeli di pasar kek, mau dia kepala rumah tangga kek, atau kepala SPPG kek, bodo amat. Yang penting kan intinya kayaknya enggak
0: sesuai aja,
2: iya,
0: gitu. Iya,
2: apa namanya, enggak relate gitu loh sama
0: Maulid Nabi.
2: Iya,
0: apa urusannya begitu-begitu.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
5: Look out.
6: Get back!
4: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
0: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk kita lanjutin lagi yuk. Ada kabar apa lagi Bun yang kira-kira relate dan juga kayaknya seru untuk dibahas
1: ini
0: nih?
1: Ini adalah sebuah band dari Bawang Tampan.
0: Kangen Band?
1: Iya.
0: Lah kenapa?
1: Gitarisnya, gitaris Kangen Band
0: Dodi?
1: Iya. Katanya mengumumkan kalau grup musiknya resmi bubar.
0: Hah?
1: Di
0: Kangen Band bubar?
1: Instagram pribadinya.
0: Akhirnya?
1: Iya. Katanya di pengumuman itu tuh dibilang Dodi mengaku mengambil keputusan tersebut secara sadar karena telah lama menyimpan rasa sakit akibat ada unsur kezoliman di dalam internal grup.
0: Waduh, berat. Kalau udah internal gini berat.
1: Susah. Dodi juga melarang keras katanya mantan personel serta pihak IO untuk membawakan seluruh lagu ciptaannya di atas panggung.
0: Waduh. Dodi juga melarang keras para mantan personil serta pihak IO untuk membawakan seluruh lagu cipta. Oh, jadi enggak boleh.
1: Terkadang kan kalau misalnya udah bubar nih kayak ada band vokalisnya udah enggak itu lagi, tapi kan kadang-kadang dia masih suka tuh bawain lagu.
0: Contoh, Niji.
2: Nih? Huh? Once enggak boleh bawain lagunya Dewa yang ciptaannya Ahmad Dhani.
1: Oh gitu.
2: Waktu itu sempat tuh konflik itu.
0: Rame tuh.
2: Iya, rame tuh.
0: Contoh misalnya kalau Niji kan ganti tuh vokalisnya, tapi masih boleh tuh. Ya
2: boleh
0: kan. Bawain aja.
2: Juga.
0: Nah, kalau ini enggak boleh, Pak.
1: Kalau lagu yang aku suka ya di sini aku menunggu.
0: Nah, termasuk lagu itu.
1: Itu lagu siapa tuh? Ciptaannya Mas Dodi
0: enggak?
1: Kangen Band. Dengan siapa?
0: Kebanyakan menurut aku kebanyakan lagunya Kangen Band itu yang bikin Dodi.
1: Oh, kelar. Udah berarti.
0: Iya.
1: Ya sayang sekali.
0: Nah, tapi yang perlu dipastikan adalah apakah cuma si Dodi yang keluar atau secara resmi band yang bubar.
1: Nah, itu katanya band grup musik tersebut resmi bubar.
0: Sebenarnya gosip ini kan udah lama ya, apalagi waktu si Babang Tampan udah keluar masuk bui.
2: Iya.
0: Nah, tapi ternyata masih ada aja. Nah, sekarang kayaknya bubarnya bukan gara-gara Babang Tampan masuk bui lagi.
1: Jadi,
0: tapi ya karena ini ada iya, internal.
1: Iya, ada masalah internal. Kalau enggak salah Babang Tampannya sekarang punya usaha ini ya. Apa namanya? Salon Asgar.
3: Asli garut.
1: Iya, kan karena dia bisa membuat ini model-model rambut yang poni-poni nempel apa jidat atau mungkin model keren-keren loh Babang Tampan tuh rambutnya.
0: Aku nggak tahu nih, kalau kamu bohong aku percaya nih.
1: Ji, si Rizky.
0: Jangan bikin gosip yang enggak nih.
1: Iya gitu Rizky.
0: Bener nggak?
1: Enggak, itu cuma hanya inspo doang. Lu mah, si Rizky mah.
0: Ya aku gak tahu siapa tahu emang bener.
1: Ya kalau bener kan kita doain aja, moga-moga sukses ya.
0: Iya
1: kan?
0: Bener. Jadi ada tempat cukur yang didirikan oleh Babang Tampan, spesialis poni lempar.
2: Spesialis
1: poni lempar.
2: Nama tempatnya apaan tuh, Bun?
1: Kalau enggak salah namanya
0: Polembar. Jadi orang yang tadinya kepalanya botak atau plontos bisa dipakai poni lempar.
1: Nempel langsung bisa itu dia.

0: Terima kasih sama suara yang udah nemenin kita.
1: Ini ada sebuah lagu Kinos Gina yang berjudul Janji di Dalam Doa. Jangan lupa di download untuk kepentingan.
0: Gak ada. Jadiin ringback tuh di handphone-handphone Anda sama suara.
2: Gak ada. Jangan lupa nanti di Staffa Band ada.
0: Dan kita akan rencananya berkolaborasi ya. Bukan
1: sama siapa?
0: Bukan dengan KFC, bukan dengan label, bukan.
1: Dengan apa?
0: Kita
2: Sabana
0: mau
2: Sabana?
0: Sabana mana?
1: Ayam
2: Sabana.
0: Bukan. Kita mau bekerja sama dengan produsen bel rumah. Jadi begitu dipencet bel langsung
3: kau dan aku.
2: Bisa.
4: Tapi kalau gue nih kan, gue request lo berdua nyanyi ini aman.
1: Bisa. Tapi lo ada mesin autotune-nya enggak?
0: Ada.
1: Oh, ada mesin ini, gue bisa nyanyi.
2: Ada. Ntar gue yang di mixer di belakang gue.
1: Ini aja diputerin aja, playback aja.
4: Gue mau live.
0: Tapi kemarin ditolak sama produsen bel rumah.
4: Kenapa gitu?
0: Alhamdulillah keterimanya sama produsen klakson telolet, Pak.
2: Ganti Nona dong.
4: Om telolet, om kau dan aku.
2: Di pinggir tol. Om telolet.
1: Sebel banget.
0: Terima kasih. Semangat hari Seninnya. Apapun yang terjadi, yakinlah bahwa akhirnya akan berujung dengan bahagia.
1: Kata-kata mutiara.
0: Kalau belum bahagia, yakinlah berarti itu bukan ujungnya. Kita ya.
1: Belum ujungnya. Oke. Sebuah quotes of the day dari Rizky Kinos. Kita tutup hari Senin yang mungkin agak terseok-seok ini ya. Mudah-mudahan hari-hari.
0: Apa yang terseok-seok?
1: Terseok-seok.
0: Apanya?
2: Ucapan.
1: Maksudnya ya ini mungkin pekerjaan atau semangat ya.
0: Dilalui aja lah. Badai pasti akan berlalu.
1: Betul.
0: Gitu aja.
1: Kita berjumpa lagi besok di jam dan waktu yang sama. Jam dan waktu itu adalah dua hal yang sama.
0: Kita pamit. Have a nice day semuanya. Love you. Assalamualaikum. See you tomorrow.

0: mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia.
2: Bibi.
1: Sini dong. Aduh, aduh, aduh. Gua geli, sumpah. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek, one, two.
1: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh, beda.
1: Ini lain.
3: Ini kepalanya butuh emang, radio head ya?
2: Radio. Ini emang
1: enggak
2: ada kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Kinos kasih lah kursi dari tadi.
1: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget. Kaget ya
1: sama aku
2: mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya.
1: Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Kinos, iya.
1: Kinos.
3: Kinos.
1: Kinos.
2: Kinos. Siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, am suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan
1: itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
3: Ipan itu, Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
2: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Semoga semangatnya sama seperti tanggal hari ini, 14 September, di mana tanggal 14 adalah hari pertengahan untuk keuangan nih. Ini Dodo kalau opening urusannya duit mulu.

Irase Mase Mako dengan hidupmu. Mako mah bukan Irase Mase, tapi nada-nadanya tuh kayak city pop Japan ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah 420 dengan zona nyaman. Jangan lupa 0816-114-1014. Cerita-cerita, voice note, chat silakan ya. Sampai jam 2 siang, Dodo harap nemenin kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Fiera dengan Perih untuk lagu keempat di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hai, Agil, Medley, lalu juga ada Kajol, Reza, selamat siang, lalu juga ada Howie Story, dan juga Blur. Selamat siang, selamat bergabung di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Kalau saya sih sempat terganggu dengan salah satu postingan yang ada di sosial media. Jadi saya menemukan sebuah postingan bahwa ada satu akun nulis di salah satu sosial media yang basisnya adalah tulisan gitu ya, basicnya tulisan. Thread, dia bilang kalau menertawakan milenial yang ngetik itu masih menggunakan huruf kapital. Wow, banyak yang komen sahabat suara. Wow, banyak banget. Itu kan EYD alias ejaan yang disempurnakan. Artikel kan menggunakan itu, internasional juga menggunakan itu. Alhasil apa? Yang bersangkutan ganti akun atau tutup akun gitu. Langsung ya, milenial bangun dari tidur.

ngomongin yang viral, tapi kalau kata Agil gak peduli bang. Gak peduli do apa itu yang viral, yang penting tuh kita tetap nyari duit. Betul, setuju ya. Sebagai lokomotif keluarga kita harus memikirkan kelangsungan hidup kereta ini harus tetap berjalan ya. Kalau bisa jangan terlalu lama berhenti di stasiun ya. Ditambah katanya Agil, kecuali kalau demam kita nyerah ya.

yang namanya demam dikit langsung nyerah ya. Jebung Jessica Bunga dengan Jawab Aku Siap Dimainkan. Ada juga yang ini. Fish dengan Tarot. Kalau wanita bisa izin gak masuk kerja karena nyeri haid. Kalau cowok cuma satu ya, urusan yang harus cuti ya, perpanjang STNK sama ke bengkel ya.

0: terakhir di 10 lagu keren jam pertama. Masih ada jam-jam selanjutnya. Jadi ambil minum dulu sahabat suara. Kalau misalnya udah nyampe kantor, dengerin di iswaranetwork.com/streaming. Stretching dulu. Itu adalah kata-kata buat diri saya sendiri ya. Udah dong, ke toilet dulu ya. Nanti bakal balik lagi. Selanjutnya akan ada, wait, ah ini dia, Mawar Dion dengan Kan. Lalu juga ada Padi Begitu Indah, hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
0: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyebut seluruh wilayah ibu kota saat ini masuk dalam pemantauan kekeringan imbas kemarau panjang.

0: peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG seluruh wilayah DKI masuk dalam pemantauan kekeringan.
1: Suara fakta.
0: Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu layanan gratis atau KLG untuk seluruh pelajar yang menggunakan transportasi umum, mulai dari Transjakarta, LRT hingga MRT. Saat ini layanan transportasi gratis bagi pelajar masih berlaku untuk penerima KJP plus dana KJMU. Usulan KLG untuk seluruh pelajar sebelumnya disampaikan DPRD DKI Jakarta sebagai salah satu upaya mendorong pelajar menggunakan transportasi umum. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Thank you, Iksan.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan sekarang sudah jam 12 siang lewat 2 menit. Dodo harap masih nemenin kamu dan lagu-lagu yang udah di request di chat dan juga live TikTok. Ada

Maca adalah minuman yang tidak percaya. Maca, Ci. Kurang-kurangin ya, doi, yang kayak gitu-gitu ya. Kau curi lagi dari Jerox. Juga siap dimainkan. Dan say hi buat sahabat suara yang udah request Naikila dengan My Mind Gue, MMG. Kayak nama brand ya, MMG ya. Yang ada di Gias. Siap dimainkan hanya di Suara barengan Dodo Harahap.

Kunto Aji dengan Mercusuar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Udah di jam makan siang, kita ngobrolin yang enteng-enteng aja ya sahabat suara ya. Kita akan ngobrolin tentang bos Open AI. Keberatan. Terlalu berat. Tapi ada gak sahabat suara di kota kamu, ada satu nama tempat yang kamu pikir itu adalah hoax atau mitos belaka, tapi ketika kamu menemukan secara tidak sengaja, oh ini benar adanya. Aku ada tiga ya. Kalau saya ada tiga, yang pertama tuh Pluit. Karena di Jakarta ya, Pluit itu ternyata benar adanya, karena gak pernah ada kepentingan kesana. Terus yang kedua itu Pluit Bay. Pluit Bay itu mall ya, ada ya. Nah itu baru tahu juga. Yang terakhir adalah Mona Lisa. Mona Lisa tahu ya, toko apa ya. Dan itu baru ketahuan, ternyata benar-benar Mona Lisa digondang dia ya. Cari tahu sendiri aja Mona Lisa itu toko apa ya, yang ada di gondang dia, di Cikini. Di Cikini gondang dia, aku begini karena dia ya. Hai, Tendi Barens. Lagu itu sangat fenomenal ya.

dan dirimu. Bahaya nih lagunya nih, dua lagu yang sangat warnet tebel banget, asik warnet tebel. Disambung dengan ini, aduh udah, nyanyi bareng dengan playlist Winem, sahabat suara ya.

Rehanusa dengan Bidadari di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Gimana makan siangnya sahabat suara? Nambah, boleh loh, silakan loh, sambelnya nambah, lauknya jangan. Itu benar, itu satu buah kata-kata dari saudara saya ketika lagi ngumpul keluarga, selalu ada yang asbun ya. Nah dia tuh asbunnya gitu, ayo loh, sambelnya lagi loh, lauknya jangan. Lagi ngunyah nih, mohon maaf nih kalau ketawa kita yang ada 4DX alias nyembur ya. Lagu makan siang yang syahdu banget, Wisnu Santika dan Enau dengan Tak Peka. Lalu kita naikkan moodnya dengan yang ini.

tahan, jangan komen, ketahuan angkatannya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Khalif dengan 2001 kali. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Sikat Adrian, sing!

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru sempat beli makan siang atau membuka kotak makan siangnya, siap-siap selanjutnya ditemenin oleh Marcelo Tahitu dengan Masih Ada, dan juga yang udah request Geisha dengan Sementara Sendiri akan siap dimainkan setelah iklan dulu ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Suara

30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buuat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBBP 2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBBP 2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBBP 2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September. Sekali lagi, 30 September 2026. Bayar PBBP 2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga ini.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat. Sahabat Suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sekarang ini sudah kehadiran teman-teman dari salah satu grup hotel yang dimana pastinya kalau setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda dalam membangun karir, termasuk di dunia hospitality yang penuh dengan tantangan, dinamika sekaligus kesempatan untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang perjalanan panjang banget di industri hospitality, bagaimana membangun culture yang kuat, pentingnya pengembangan SDM, sampai bagaimana pendidikan bisa menjadi bagian dari perjalanan karir seseorang. Sudah hadir di studio Iswara, yaitu COO atau Chief Operating Officer Raw Hospitality, ada Bapak Angkoso Budiarto Sukadari. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
2: Boleh deketan dikit, Pak, biar lebih tebal lagi suaranya.
3: Selamat siang.
2: Oh, atau mungkin saya deketin dulu mic-nya ya.
3: Oke.
2: Okay. Alright. Menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network. Pak Angkoso, ini Ra Hospitality saya baru dengar karena saya seringnya Ra Suites.
3: Right.
2: Nah, ini berarti sebelum kita bicara lebih jauh tentang Ra Hospitality, boleh diceritakan bagaimana awal mulanya Pak Angkoso masuk ke dunia hospitality, Pak? Dari kita mulai dari karir pertama Bapak deh, di tahun berapa, Pak?
3: Wah, tahunnya lupa ya. Mungkin Pak, I don't remember the year, tapi kurang lebih 45 tahun yang lalu ya.
2: Which is umur
3: 16.
2: Oh, really?
3: I was 16. Oh. Kebetulan di rumah sering ada acara pesta kecil-kecilan, ada bartender. Saya jadi bartender, sering jadi bartender.
2: Oh.
3: Terus bapak saya nanya satu owner hotel, bilang, ini anak saya suka jadi bartender. Seorang owner hotel itu bilang, lu training aja tempat gua. Bapak punya apa? Hotel, I have hotel. Holiday Inn namanya, Holiday Inn.
2: Okay.
3: Di Karachi. So I started my career, yaudah deh, since I wanted to be in the hotel dari kecil.
2: Okay.
3: Dari kecil umur 10 tahun saya udah pengen kerja di hotel, atau 8 tahun malah.
2: Oh, pertanyaan besarnya why, Pak, pengen di hotel? Karena jujur saya juga SMA-nya mau di sekolah pariwisata, tapi gak diiyain nama yang punya dana, alias bapak saya.
3: Waktu itu bapak saya sama saya naik mobil, dengan bapak saya, terus saya ngelewatin Semanggi. Terus saya tanya, itu hotel apa? Itu apa gedung itu? Terus bapak saya bilang, itu hotel. Hotel itu apa? Terus bapak saya bilang, itu tempat orang makan, minum, pesta. Tamunya pakai jas, karyawan hotelnya pakai jas gitu. Mulai saat itu saya bilang, I just wanted to be a waiter.
2: Oh really?
3: Saya juga jadi waiter karena pakai jas. Pakai apa? Dasi kupu-kupu, pakai jas. Terus bahwa saya kan anak-anak muda zaman itu kan anak kecil pengen jadi presiden, jadi general. No, saya just wanna be a waiter. Saya bilang, saya jadi waiter aja, Pak, cukup gitu.
2: Oh.
3: Itu mimpi saya, cuma jadi waiter waktu itu.
2: Dan akhirnya memulai di umur 16 di
3: kitchen.
2: Kitchen.
3: Saya malah mulai dari kitchen saya.
2: Oh, kitchen. Kitchen tuh berarti awal tuh menyiapkan atau membersihkan, Pak?
3: Bersihin.
2: Masih bersihin ya?
3: Daging.
2: Iya kan, masih preparation kan ya, Pak ya?
3: Iya, ngupas apa namanya? Kentang. Everything was very tough.
2: Head chef-nya itu galak, Pak.
3: Galak banget.
2: Setiap di hotel tuh galak ya?
3: Galak semua.
2: Satu pertanyaan, Pak. Benar enggak kalau di hotel itu yang paling digadang-gadang atau dipertaruhkan itu adalah harus enak nasi gorengnya?
3: Wah, enggak juga sih.
2: Oh, enggak juga ya?
3: Enggak juga.
2: Saya nonton film tuh, Pak, di Netflix namanya Hunger. Katanya itu menggambarkan. Dan istri saya juga orang anak hospitality sebelumnya.
3: Kalau saya bilang sih nasi goreng salah satu tolak ukur, tapi it's not always nasi goreng sih ya.
2: Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri apa, Pak? Selaku yang awalnya di kitchen. Saat ini deh.
3: I know. Kalau saya suka lihat apa yang di roast, tau gak? Roast chicken, roast beef, pasta is good.
2: Okay.
3: Kalau masakan Asia tuh, menurut saya lebih complicated dari masakan Eropa.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, lebih parah bumbunya ya.
3: Iya, bumbunya lebih parah. Kalau masakan Eropa lebih gampang,
2: simple,
3: lah. Bumbunya lebih dikit. Indonesia kan mau Indonesia, mau Thai, mau Kamboja, mau Chinese. Bumbunya ratusan gitu. Kalau di Eropa kan gak sebanyak Indonesia. Di Asia lah kasarnya.
2: Sampai akhirnya sekarang ini Pak Angkoso sendiri menjadikan sudah ini ya, sudah mendedikasikan hidupnya di hospitality dong berarti sekarang.
3: Enggak bisa kemana-mana lagi, ngelamar kemana-mana enggak diterima.
2: Enggak diterima karena angkanya ketinggian ya, Pak. Udah terlalu panjang ya. Nah, sampai akhirnya banyak orang melihat hospitality sebagai pekerjaan identik dengan melayani orang lain. Nah, menurut Pangkoso sendiri, apa sebenarnya makna hospitality yang lebih dalam dari sekedar memberikan pelayanan, Pak?
3: Kalau saya, hospitality is both ways, untuk karyawan dan untuk tamu.
2: Oke.
3: Dua-duanya harus diberikan hospitality yang sama. Melayani tamu juga harus melayani karyawan kita. Harus ada, maksud saya, setiap tamu dan setiap karyawan harus merasakan journey, perjalanan daripada service itu. Dia merasa kalau saya melayani dengan baik, saya akan mendapat reward yang baik. So karyawan juga harus dilayani. Karyawan harus dilayani gimana? Dari segi HR, kantin yang makanannya enak, kantinnya apa, locker yang bersih, itu kan dia harus merasakan journey yang sama. Tamu harus merasakan makan yang enak, diservis dengan baik, orderan datang tepat waktu, di seatingnya benar, AC-nya dingin. So there's both way. So that's the journey. Terus kita ngomongin the consistent. Kita harus konsisten nggak melayani tamu? Ya. Apakah kita harus konsisten juga ngelainin karyawan? Iya juga. So both way has to be the same, equally treated, sama. Karena saya merasakan perjalanan di hotel kan udah 40 tahun lebih.
2: Udah berapa hotel, Pak? Sampai titik terakhir di Ra Suites ini?
3: 21.
2: Oh, wow.
3: Sudah ngerasain 21 brand. Wow. 21 brand, not 21 hotel, 21 brand.
2: Brand.
3: Dari pernah di Grand Hyatt, di Mandarin, di Amelia, di Hilton.
2: Oh really? Wow.
3: Di local brand juga. Kalau local brand untuk yang local yang jadi senior vice president, pernah di Patra Jasa, pernah di Garuda, grupnya Garuda, di grupnya Pertamina juga pernah.
2: Itu Garuda tuh yang di Jogja ya, Pak?
3: Garuda tuh yang enggak, bukan Garuda tuh yang di Air Wisata. Grupnya Air Wisata. Okay. Saya pernah di grupnya Air Wisata, saya pernah grupnya Pertamina Let Patra Jasa. Yang BUMN lah. Saya juga punya local brand yang punya hotel banyak seperti MGM, grupnya Horizon. Saya juga pernah jadi country head untuk Red Planet atau Tune Hotel.
2: Jadi hospitality jadi memang
3: it's in my blood. Di mendarah daging ya saya.
2: Jadi memang ternyata hospitality itu tidak hanya untuk tamunya ya Pak, tapi juga
3: untuk karyawan,
2: untuk
3: juga
2: staff juga.
3: Harus. Oh. We have to treat the guests and the staff equally. Kalau saya loh Pak. And you have to give a quality experience untuk tamu dan quality experience untuk karyawan juga. Kita tidak bisa, we are not perfectionist. Kita bukan manusia sempurna dengan segala banyak dosa dan kesalahan. Tapi kita harus tetap berkembang dan memperbaiki diri juga selalu.
2: Dengan adanya perubahan era, Pak, ketika kita sebelum pandemi dan setelah pandemi ini ya. Ini mungkin agak sedikit di luar, sedikit yang udah kita rencanakan pertanyaan. Tapi saya pengen tahu aja, perubahannya hospitality bagaimana, Pak, sekarang, Pak?
3: Kalau saya bilang sebelum dan setelah pandemi itu perubahannya adalah kita harus lebih sensitif aja melayani tamu ya. Dari segi kebersihan, the guest is becoming more sensitive aja sih kalau saya, lebih sensitif. Kalau batuk harus jauh-jauh dari tamu atau tamu menjauh-jauhi kita. So both ways, tamu juga menjaga kesehatan dia, kita juga menjaga kesehatan diri kita dan tamu. Lebih sensitif. Price war pasti ada. Merasa bahwa setelah pandemi kita belajar bahwa price war itu, perang harga itu bukan solusi. Kalau saya bilang ya, kalau I have to comment, tapi lebih ke service
2: ya. Experience dijaga ya.
3: Sama value. Wow. Nginep sini value-nya apa sih? Value-nya lebih dihargai. So good. Hotel is only a building, a dead, cuman gedung barang mati. Tapi yang membuat hotel itu adalah hotel. It's the value that we receive from that service.
2: Jadi sahabat suara, bisa dibilang ya, Pangkos ini sendiri sudah menobatkan bahwa darahnya itu hospitality udah mengalir, akan keturun ke anak cucu mungkin ya.
3: Anak saya kebetulan dua-duanya di hospitality.
2: Sweet banget.
3: Satu, she is a marketing manager for a restaurant di Bali.
2: Oke. Okay.
3: Dulunya juga di hotel, udah 4 atau 5 hotel. Sekarang she decided to work for a restaurant di Bali. Satu anak saya yang laki-laki juga dulu di hotel, tapi sekarang tetap di hospitality. Jadi event organizer for for event. Setahun ada 3 event, si Dahira's 3 event, tapi tetap dalam ruang lingkup hospitality.
2: Oke.
3: Dudanya di hospitality masih.
2: Masih penasaran sahabat suara dengan dunia hospitality ini dari sudut pandang Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Ra Hospitality. Kita akan lanjut lagi pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hadir dari Girigani di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama Pak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Ra Hospitality yang sudah nyemplung atau nyebur ke industri hospitality ini dari umur 16 tahun. 45 years ago, ya Pak ya? Yes. Bisa dibilang seperti itu ya, wow. Dan akhirnya setelah memiliki perjalanan yang cukup panjang nih sahabat suara di hospitality, kita mau tahu nih sebenarnya Pak Angkoso sendiri bagaimana melihat pentingnya people atau sumber daya manusia dalam membangun sebuah hospitality company.
1: Wah, pertanyaan yang bagus juga ya. Tapi membangun suatu hospitality company, the number one for me is the attitude. Perilaku. If we want to grow, we have to change our attitude. Perilaku manusia untuk di hospitality is all about attitude. It's all about, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di seluruh dunia, the service itself is an attitude service. Service attitude itu paling penting.
0: Skill and knowledge?
1: Skill nomor 2, knowledge nomor 3. Buat saya attitude is number 1.
0: Knowledge nomor 3, Pak?
1: Iya, kalau saya knowledge bisa diajarin, attitude susah. Attitude is about perilaku kita dari kita masih di keluarga. Itu kan tergantung dari keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita. Kalau kita hidup, kita duduk aja di toko perfume selama 8 jam, kita keluarnya wangi, Pak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Because your attitude is built around you. Kita di tempat sampah selama 8 jam, keluar dari setelah 8 jam kita mau gak enak ya Pak?
0: Nempel ya?
1: Nempel.
0: Jadi kita tuh menempel apa yang ada di sekitar.
1: Attitude is nempel di kita because of our behavior dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita semua tidak baik, ya kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka itu attitude has to be built around your family, around your school, sekolah, komunitas. Itu selesai. Kita Nira Hospitality, menurut saya juga ingin membangun tim yang kuat dengan attitude yang baik. Itu.
0: Sejauh ini kalau ngomongin attitude, ada perbedaan sendiri nggak Pak dari sekian? Dari banyaknya waktu yang udah Bapak lewatin, kayak per 5 tahun lah, ada perubahan attitude yang dari
1: ada
0: kalau,
1: Pak.
0: Oh ya?
1: Ada, sure.
0: Contoh apa Pak?
1: Karyawan kita lebih demanding dibanding dulu.
0: Oke.
1: Okay. Karyawan kita lebih cepat ngambil assumption yang kurang. Kadang-kadang, gue di sini diginiin lah, gue pindah aja. So, turnover-nya lebih tinggi karena attitude-nya berbeda ya.
0: Itu ngaruh juga Pak di hospitality?
1: Ngaruh banget.
0: Saya pikir di radio doh.
1: Ngaruh banget. Attitude, orang lebih cepat ngambil keputusan cepat ya. Gak tahu benar atau salah ya.
0: Okay.
1: Ngambil attitude, gue gak suka sini, gue pindah aja umpamanya gitu.
0: Iya.
1: Oh, tempat ini gak ada growth, gak ngasih saya kesempatan. Makanya dia pindah. Atau gue gak disukain. Jadi mungkin Gen Z juga behaviornya beda dengan milenial atau lain-lainnya. So beda aja.
0: Oke. Sebagai senior lah Pak, kita bilang udah 45 tahun ini udah yang darah, daging, tulang hospital itu dinyatu tuh di badan ya Pak ya. Ketika bicara mengenai raw hospitality culture, seperti apa yang ingin dibangun dan dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya? Dengan value yang pertama adalah attitude.
1: Value yang pertama saya rasa kita harus harus merasa bahwa Ra Hospital itu selalu membangun manusia, ya kan? It's a progress, continuous improvement terus. One of the service that we want to do in Ra Hospital adalah to train our staff to be somewhere in the future. Gak perlu bahas staff kita tuh harus seumur hidup di kita juga enggak, kita enggak berharap.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia harus pindah ke tempat lain, dia membawa attitude yang benar dan didikan yang benar dari Ra Hospitality. Anak-anak Ra itu yang sekarang aja yang ikut program S1 sarjana aja, yang tahun ini udah akan meluluskan 18 orang, tahun depan akan meluluskan 17 orang S1. Tahun sebelumnya juga udah ngelulusin 8 orang. So yang jumlah karyawan kita yang sudah lulus S1 perhotelannya udah hampir lebih dari 40. Target kita 80. Supaya anak-anak punya education yang baik, training yang baik. Setiap karyawan di RA itu harus dikasih training minimum 50 jam per tahun.
2: So that's at least 1 hour per week gitu. 1 jam per minggu itu harus dapat training. Saya sendiri tahun lalu memberikan training lebih dari 200 jam waktu saya untuk ngasih training. Tahun ini mungkin sama 200 jam waktu saya. Jadi saya pun sebagai CEO harus memberikan waktu luang saya untuk memberikan training ke anak-anak yang ada di tim. Supaya saya gak berharap bahwa seumur hidup mereka di kita, tapi kalau mereka pindah pun kita meninggalkan sesuatu buat mereka.
0: Oke, okay. Di yang era sekarang ini berarti Pak Angkoso ikut turun langsung kah? Ada beberapa sesi untuk memberikan mentoring atau bagaimana?
2: Selalu.
0: Oh ya?
2: Ya, selalu. I give mentoring all the time. Saya kita malah ada program namanya one on one.
0: Oh, wow.
2: Saya dari 430 karyawan, saya memberikan waktu ke setiap anak di 430 orang untuk ketemu saya sehari 5 orang. Saya memberikan schedule untuk ketemu one on one, ada masalah apa di kerjaan, kita ngomongin future future apa ambition, ambisi mereka apa, mau sekolah di mana, mau ngembanginnya di mana, supaya anak-anak berkembang semua.
0: Apa sih Pak masalah yang paling umum di era yang sekarang ini, bisa dibilang mereka yang terpapar dengan digital sangat cepat?
2: Mungkin anak-anak zaman sekarang suka banding-bandingin ya. Bandingkan dengan teknologi yang ada, dengan digital yang ada, lihat teman-teman yang lain, suka banding-bandingin dengan tempat kerja lain. Mungkin juga ada yang melakukan ini. Karena mereka juga pingin bahwa mereka pingin cepat naik gitu. Pingin naik jabatan dia pingin cepat.
0: Oke. Okay.
2: Tapi alhamdulillah kita berusaha memberikan semua itu kepada mereka. Ya ada 1-2 yang resign. Kita termasuk bagus kalau menurut saya. Dari 430 karyawan itu year to date kita atau month to date atau year to date kita ya karyawan kita yang resign dari kita 1,3% dari year to date. Jadi kurang lebih 5 orang year to date kita yang resign. Jadi enggak banyak-banyak banget juga sih. Ya termasuk di bawah 5% kita.
0: Nah, lalu apa yang Pak Angkoso sendiri rencanakan sebagai CEO tentang menjaga keseimbangan antara tuntutan bisnis dengan kesejahteraan orang-orang yang menjalankan bisnis ini?
2: Tuntutan bisnis semua owner sama ya. Kalau saya bilang tuntutan bisnis semua owner mengharapkan ada growth, ada perkembangan. Dan kita berusaha untuk mengembangkan perusahaan ini sesuai dengan keinginan owner. Contohnya tadi pagi kita baru ngomong alat P&L, kita jujur kita 5% di bawah tahun lalu atau 7% di bawah budget. Ya kita gak bisa bilang kita harus happy, kita gak, we're not happy, we have to reach our goal. Masih ada 4 bulan untuk ngejar budget, kita akan kejar budget itu. Kalau tuntutan owner pasti sama, tuntutan bisnis itu, tuntutan karyawan adalah ngembangin karyawan supaya karyawan ikut membantu mengembangkan perusahaan kita. Perusahaan kita berkembang, karyawan pasti berkembang. 50% karyawan kita yang naik pangkat adalah orang dalam dulu. Kita cari orang dalam. Kalau ada 1-2 yang gak bisa ya terpaksa kita ambil dari orang luar, tapi that is the last option, opsi terakhir untuk ngambil orang luar. Tapi kita ngembangin orang dari dalam.
0: Oke, yang menjadi penasaran saya selanjutnya kan industri hospitality bisa dibilang dinamis ya Pak ya?
2: Absolutely.
0: Nah, karyawan berhadapan dengan berbagai karakter tamu setiap hari. Aduh ini, oh my God ya, kayak harus senyum, harus hangat welcomingnya. Bagaimana Ra Hospitality mempersiapkan SDM supaya mereka tidak hanya punya skill tapi juga punya attitude dan emotional intelligence?
2: Nah itu, mempersiapkan, kita selalu bilang, kita gak bisa namanya menyamakan the attitude of dari Sabang sampai Merauke pasti beda-beda. Tapi namanya service, we have to be consistent, we harus punya standar. Standar itu apa sih? Standar itu kalau buat kita adalah end result. End result daripada seorang tamu itu mau apa sih? Oh, they're happy, they're smiling. Nah, untuk menyamakan itu, kita punya beberapa module training yang harus dilalui setiap anak yang ada di RA. Dan harus lulus lagi. Untuk dari level paling bawah, supervisor sama department head, itu harus lulus karena kita mengajarkan mereka untuk mempunyai rasa atau not rasa tapi lebih ke attitude yang sama terhadap tamu. Not easy, but we have to do it. Harus konsisten in doing it. Contohnya how to greet the guest, gimana kita dari dalam, berapa cara senyum, cara welcome, cara bilang terima kasih aja harus sama. Kalau enggak ya, anggap aja brand international. Kenapa brand international lebih bisa, oh kalau ada owner, eh gue pakai brand international. Karena apa? Ya sama aja seperti yang kita lakukan. Training. Training makes us big. Training make us consistent. Training change your attitude.
3: Ah, okay.
2: The attitude change because of the care and the training that we give. Training apa yang kita kasih, pasti anak-anak lebih, oh, okay, gue dilatih nih untuk senyum. Senyum aja harus dilatih loh.
3: Oh iya pak?
2: Iya, harus dari dalam hati kan.
3: Gak bisa palsu ya pak ya?
2: Iya, kelihatan kan kalau palsu. Gigi palsunya kelihatan.
3: Raw hospitality ini kira-kira ada nggak sih memberikan kesempatan untuk karyawan melanjutkan kuliah? Ntar kita lanjut ya pak ya, ngobrolin yang ini ya. Sahabat Suara pastikan tetap bergabung di Nongkrong Bareng Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality yang pastinya bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, Dodo Harahap juga masih bersama kamu.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Law Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan Bapak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality masih ngobrolin tentang how to build people, how to build. Ya kalau udah ada people lah berarti bisnisnya harus jalan ya. Seharusnya seperti itu ya. Dan sekarang ini di obrolan yang sekarang ini kita udah masuk di bagaimana caranya Raw Hospitality memperhatikan pendidikan karyawan, termasuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melanjutkan kuliah. Ini ada pergerakan ini dari mana Pak sebenarnya gagasan ini bermula?
1: Saya bermula dari saya sendiri sih Mas.
0: Jadi gagasan dari Bapak sendiri?
1: Bermula dari saya sendiri, di mana waktu saya pertama kali kerja di hotel kan cuma lulusan SMA.
0: Oke. Okay.
1: Terus ke Amerika sekolah lagi, tapi ujung-ujungnya adalah bukan suatu jaminan bahwa dengan punya gelar S1, S2, S3, whatever, mm-hmm. berapa S-nya juga, menjadi seorang GM atau seorang manajer yang baik, okay. enggak juga.
0: Okay.
1: Tapi punya pendidikan itu memberi suatu wacana, mm-hmm. suatu pengalaman, punya kelebihan karena lingkungannya kan berubah. Mm-hmm. Kalau orang punya pendidikan yang lebih kan lingkungannya dengan sendirinya berubah, cara okay. bicaranya berbeda, attitude-nya berubah. Mm-hmm. Gimana kita di Raw Hospitality mendukung? Kita bikin tahun lalu kalau saya namanya Bapak Asuh. Bapak Asuh itu adalah kumpulan semua manager mm-hmm. yang ada di Raw untuk nyumbang dari gajinya mereka 250.000 okay. sebulan dipotong gajinya. Mm-hmm. Kalau itu paling kecil, okay. itu wajib. Hmm. Kalau ada yang bisa 2 kali 500, ada yang 750, ada yang 1 juta. Hmm. Itu uang itu dikumpulkan ke untuk anak-anak yang meneruskan sekolahnya S1. Tapi kita tunjuk satu kampus dan kita menyumbangnya ke sana.
0: Oh gitu, Pak.
1: Siapa? Contohnya untuk mulai bulan depan tuh ada 17 anak RA yang mengambil S1 dan S2.
0: Oke.
1: Okay. Yang S2 adalah marketing manager kita, Ibu Dea, Russell, Cila dari HR, 3 orang nurusin S2.
0: Oh, hafal sampai hafal berarti emang turun tangan langsung ya dalam.
1: Saya hafal semua 400 karyawan.
0: Oh
1: saya.
0: My god.
1: Wow. By name. Saya hafal semua nama karyawan yang 400 orang.
0: Wait, berarti Bapak mingle dong. Setiap kali saya bilangnya kantor ya, berarti mingle dong. Hai.
1: Iya. Wow. Harus. Kita wajib kalau negor karyawan pakai nama wow. karyawan itu. Satu touch point kita untuk karyawan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita negor karyawan harus pakai nama mereka. Okay. Jadi kita harus kenal mereka dong.
0: Even enggak pakai name tag gitu, Pak?
1: Harus hafal.
0: Wow.
1: Harus hafal.
0: Ini teruji sih 45 tahunnya di hospitality sih ya.
1: Harus hafal.
0: Oke. Okay. Dan itu tadi yang dibiayai itu yang S1 S2 apakah memang untuk jurusan hospitality?
1: Jurusan hospitality.
0: Oh. Which is perhotelan, Pak?
1: Perhotelan. Hmm. Saya tertantang karena malu mendengarkan berita bahwa Indonesia punya lulusan S1 terendah di dunia, di okay. dunia loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau di Asia, I don't remember mana yang itu. Tapi saya malu kalau saya nggak bisa bikin untuk satu negara atau satu kota, paling nggak satu perusahaan deh.
0: Oh wow.
1: Jadi RA nanti mempunyai lulusan S1 terbanyak untuk hotel di Indonesia, gitu wow. aja.
0: Oke. Okay. Sesimpel itu ya Pak, melihat data yang mau bikin miris dari lulusan S1 di negara ini. Akhirnya Bapak tidak ingin diam saja begitu aja.
1: Saya harus berbuat sesuatu.
0: Dan itu setiap, bukan staff tadi, kalau saya nggak salah ada beberapa divisi yang memang menyisakan atau mensisihkan pendapatannya untuk disumbangkan untuk mereka supaya bisa S1, S2 ya Pak.
1: Yes.
0: Total untuk yang tahun ini berapa Pak?
1: Tahun ini yang ikut S1, S2 17, 18 orang.
0: Untuk yang, oh digabung itu ya?
1: Yang tahun lalu 14.
0: Dan ini udah berjalan berapa tahun Pak?
1: 3.
0: Tahun ketiga. Wow.
1: Total udah ada hampir 40 lebih yang dari S1 dari program ini.
0: Apakah mereka masih stay di RA?
1: Masih, alhamdulillah masih.
0: Wow. Okay.
1: Masih. Mungkin satu ya. Hmm. Satu akan ninggalin kita tahun bulan depan, tapi oke.
0: Okay. It's okay ya Pak, mereka
1: dengan our blessing, dengan blessing kita boleh.
0: Oh wow, oke. Okay. Ketika perusahaan
1: nggak ada ikatan kok, nggak ada ikatan dinas kita.
0: Oh memang setulus itu, ya, berarti Bapak menggerakkan
1: nggak ada ikatan dinas
0: program ini ya Pak ya. Ya Dan ketika perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk kuliah, tentu ada tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan. Bagaimana Roh Hospitality ini, Pak, membantu mereka menjalani dua tanggung jawab tersebut?
1: Kalau pas kuliah, karena kita mahasiswanya cukup banyak dari satu universitas, gurunya datang ke kita, bukan kita datang ke kampus.
0: Oh, wow.
1: Jadi gurunya yang datang ke kita, ke kita punya ruangan kita dedikasikan untuk kuliah. Jadi gurunya yang datang ke kita, bukan
0: dosennya
1: kita,
0: yang
1: dosennya kesana. Datang ke hotel.
0: Ke hotel. Di empat cabang itu kah atau hanya ada tampil satu?
1: Cuman di sini. Jadi
0: di
1: Wisma Atlet. Rasuit.
0: Jadi Rasuit ya, sorry.
1: Semua harus ke sini.
0: Oh, itu di jam kerja kah atau
1: di jam kerja?
0: Ya karena hospitality juga enggak ada liburnya.
1: Jam kerja. Jadi mereka break 2 jam kuliah, selesai kuliah kerja lagi.
0: Pak, pernah nanya enggak, Pak? Bagaimana pengalamannya di kerja di hospitality yang di mana itu emang servisnya 24 jam nonstop, akhirnya harus kuliah. Mereka ada kayak, wah Pak ini agak sedikit overwhelmed sih, atau mereka kayak seru sih ini Pak?
1: Seru banget, seru banget. They, semua enjoy kok.
0: Oh, alhamdulillah. Wow.
1: Mereka enjoy kuliah sambil kerja karena kita nggak ada beban, mau ngasih beban lebih dari mereka.
0: Oke. Okay.
1: Hanya ada 3 pelajaran mereka harus ke kampus ya. Hanya 3 pelajaran karena kita nggak ada kayak laundry, kita nggak punya laundry, mereka harus belajar ke, mereka harus ke kampus.
0: Maaf Pak, saya agak awam. Laundry itu yang termasuk membersihkan apa, merapikan blanket gitu nggak sih?
1: Nggak, laundry itu nyuci.
0: Iya nyuci, tapi nggak include itu ya?
1: Nggak, housekeeping di kita. Housekeeping.
0: Okay.
1: Tapi kalau laundry nyuci di kampus, karena kita nggak punya mesinnya.
0: Ada ilmunya itu Pak laundry?
1: Ada,
0: Pak.
1: Ada laundry. Pastry ada, kita pastry department kita ada, cuman kurang besar. Jadi kalau pastry mereka di kampus, pastry laundry sama karena kitchen, hot kitchen yang pakai baking kita nggak cukup, mereka ke kampus.
0: Wow, itu adalah cita-cita saya yang tertunda ya, untuk mendapatkan ilmu pariwisata lihat perhotelan.
1: Gak ada yang telat.
0: Gak, sekarang saya jadi tamunya aja deh Pak ya, gak usah belajar. Apa sih perhotelan, ada dua ya, pariwisata perhotelan dan turisme ya Pak ya? Kalau yang itu ya?
1: Pariwisata turisme ya.
0: Oh iya, saya temannya perhotelan waktu itu, biar bisa menikmati hotel-hotel yang ada di, ya sama kayak Bapak yang udah berapa negara, 20 negara, berapa negara Pak?
1: Gak, 21 hotel.
0: 21 hotel tapi berbeda negara tuh ya.
1: Beberapa negara.
0: Gokil nih ya. Kita nanti akan bahas ya Pak tentang selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Bapak Angkoso paling penting untuk dimiliki seorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality. Tahan dulu Pak ya. Biar sahabat suara yang menonton juga di live TikTok at iswara.network dan juga mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming bisa lebih paham lagi industri hospitality. Saat lagi sahabat suara ya, pas

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

哒哒哒，把把一个，哈，那就走回来，嗨呀，拜拜，那姑姑吧，哎，拜个嗨呀，哎，那拜拜拜，啊。

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: kesayanganmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
4: Look out.
5: Get back!
3: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
7: Iswara.
6: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Halo, sahabat suara. Ya, sudah jam 4 ini waktunya sama Ruby lagi di hari Jumat. Seperti biasa Ruby akan nemenin sampai jam 7 nanti ya. Untuk sahabat suara yang mau request boleh banget tinggal ke Instagram atau ke TikTok iswara.sby. Jadi stay tune sama Ruby di Iswara Surabaya.
2: Gimana ya biar bisa lupa sama dia?

Meraih suara-suara warga Indonesia, Kadin Jatim Golf Turnamen 2026 digelar di Bukit Darmo Golf Surabaya dengan diikuti 148 peserta. Bukan sekedar olahraga, turnamen ini juga jadi ajang networking dan kolaborasi bagi pelaku usaha, pemerintah, perbankan, BUMN hingga akademisi. Lewat ajang ini diharapkan muncul koneksi baru, kerjasama dan peluang bisnis di Jawa Timur. Sahabat suara, tertarik gak nih buat join? Selain buat networking, bisa kali cari yang good looking atau yang good rekening.

0: 89,7 FM ya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
4: Jakarta,
0: Jogja,
4: Makassar,

Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin terbalik di Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk. Dari 243 penumpang, 153 orang berhasil dievakuasi, sementara 6 orang meninggal dunia. Operasi pencarian dan evakuasi korban lainnya masih terus dilakukan. Sahabat Suara, kita doakan semoga seluruh korban yang masih dicari segera ditemukan dalam kondisi selamat. Amin.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

suara-suara warga Indonesia. Rupiah kembali melemah di awal perdagangan Senin 14 September 2026. Nilai tukar rupiah turun 3 poin atau 0,02% menjadi Rp17.614 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini dipengaruhi kekhawatiran pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin menjadi 4%. Selain itu, kenaikan harga minyak dan menguatnya dolar Amerika Serikat

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: IBL dan I-League mendorong kompetisi olahraga agar bukan cuma mengejar prestasi, tapi juga menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Data Kemenpora mencatat belanja olahraga di Indonesia mencapai sekitar 39 triliun rupiah, namun kontribusi olahraga terhadap ekonomi nasional pada 2024 baru sekitar 0,19%. Gelaran olahraga diharapkan bisa ikut menggerakkan UMKM, kuliner, transportasi, hingga akomodasi. Jadi sahabat suara ya, olahraga bukan cuma soal menang dan kalah nih, tapi juga bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi.

0: Dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
5: Look out.
6: Get back!
4: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: Suara-suara warga Indonesia, Maudy Ayunda minta maaf setelah videonya berjudul Mindfulness in the Age of Bad News menuai kritik dari netizen. Video tersebut membahas pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah banyaknya kabar buruk. Namun, sebagian netizen menilai pembahasannya kurang peka terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Maudy kemudian memberikan klarifikasi dan mengakui adanya hal yang perlu diperbaiki dari penyampaiannya. Ya, memang setiap orang pernah salah ya sahabat suara. Tapi kalau sahabat suara nih, pro atau kontra sama video dari Maudy Ayunda kali ini?
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

kembali ke panggung setelah sekitar 6 tahun hiatus. Ia tampil di Paris pada 12 September 2026 dan membawakan sejumlah lagu hitsnya. Comeback ini jadi momen spesial setelah sebelumnya Celine harus berhenti tampil karena Stiff Person Syndrome, penyakit langka yang mempengaruhi otot dan suaranya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Celine kembali bernyanyi di atas panggung. Yeay, semoga terus sehat ya Tante Celine, dan ditunggu untuk konser-konser selanjutnya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis,

menggelar konser di Candi Borobudur Magelang 31 Oktober 2026 untuk merayakan 30 tahun Romanza. Tenor asal Italia ini memilih Borobudur yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dan punya nilai sejarah serta budaya yang kuat. Setelah Borobudur, Bacli juga akan tampil di Jakarta pada 3 November. Konser ini diharapkan bisa menjadi pertunjukan musik kelas dunia sekaligus memperkenalkan budaya dan pariwisata Indonesia ke

0: kesayanganmu. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Pintu teater satu telah dibuka.
5: Pernah naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi? Atau sulit mencari jalan pulang dari gunung? Yap, inilah film Fall to That Point.
6: Look out. Get back!
5: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selanjutnya.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Pak.

I suara-suara warga Indonesia, lagu Pizza Pepperoni milik Rahmania Astrini kembali viral setelah digunakan V BTS sebagai musik latar Instagram story-nya pada 9 September 2026. Lagu yang dirilis sejak 2022 ini bercerita tentang pasangan LDR yang rindu bertemu dengan momen-momen sederhana. Penggunaan lagu ini oleh V BTS juga membuat banyak ARMY baru mengetahui kalau Pizza Pepperoni ternyata dinyanyikan penyanyi Indonesia. Tuh kan seleranya V BTS aja lagu Indonesia. Sahabat suara, yuk kita dengerin lagu-lagu Indonesia sebelum keduluan V BTS dan teman-temannya ya.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Wah, gak terasa nih ya sahabat suara, sudah sampai di penghujung siaran. Jadi terima kasih buat sahabat suara yang ikut seru-seruan bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin sahabat suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi, see you sahabat suara, selamat sore, bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
4: Kota.
5: Get back!
3: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

Kerta suara warga Indonesia. Titik nadir. Kahita bareng sama Monita Tahalia. Gue kira tuh titik nadir tuh lagunya ini tahu sahabat suara, lagunya Nadina Miza. Mentang-mentang ada Nadinya ya. Masih dengerin Beril di 101.4 FM di nongkrong bareng Beril tentunya. Kita santai-santai dulu kali ya. Gue pengen bacain ini nih respon-respon dari sahabat suara. Ada yang ngucapin selamat malam. Selamat malam. Lagi di mana posisi, Bro? Ada Ardi yang weather info Semarang terang benderang. Iya nih, terang benderang mulu. Kita tuh butuh air tahu. Masa harus tentara Jepang yang ngasih air? Tapi pokoknya apapun yang sedang berlangsung di Indonesia, terutama karhutla dan bencana-bencana lainnya, semoga diberikan secepat pulih lah sahabat suara ya. Capek gue hari-hari dikasih berita jelek mulu, ya ampun. Ini lagi nih ada Onyo baru nih. Ada juga yang lagi rame di Instagram gue adalah tren AI 80-an. Bagus, bagus, gak apa-apa. Mungkin buat seru-seruan, tapi yang lo tahu AI 80-an ini trennya emang lagi masif-masif ya, tapi gue yakin akan bentar. Tapi yang bikin yang lama adalah dampak pakai air bersihnya itu bisa jangka panjang. Loh, real, apa hubungannya tren AI 80 sama dampak pakai air bersih? Jadi generate gambar AI itu, ini gue jelasin ya, kan gue ada info tuh di pala gue, alias infonya depan mata gue nih. Jadi generate gambar AI itu butuhin data center yang ngasilin panas. Air itu dibutuhin untuk pendinginan server dan juga dalam proses penghasilan listrik yang digunakan data center. Ini ada laporan dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health 2026. Jadi satu gambar AI standar itu memiliki jejak air sekitar 28,6 ml. UNU juga memperingatkan kebutuhan air terkait AI dan data center akan meningkat seiring pesatnya pertumbuhan penggunaan AI. Bahkan di 2030 jejak air dari listrik data center global diproyeksikan mencapai 9,3 triliun liter. Ini satu gambar mungkin kecil ya, tapi kalau dipakainya jutaan sampai miliaran orang, angkanya nggak kecil lagi, sahabat suara. Ini kalau udah ada survei gini ya, gue was-was jujur. Jadi kalau misalkan gue bisa menghimbau, udah sekali aja ya, tren AI-nya sekali aja ya, yang 80s-80s udah kali. Gue jadi inget tren-tren AI yang udah pernah gue pakai selama gue menggunakan Instagram gitu. Karena kebanyakan AI ini kan di Instagram kan. Gue pernah pakai AI kayak foto 90-an gitu. Tapi jadi tuh kayak bukan tren 80-an ya, 90-an. Tapi ini udah lama banget sih. Gue menggantikan, gue pakai muka gue. Terus gue jadi kayak lagi main PS1 sama Billie Eilish. Itu gue pernah tuh pakai itu. Kemarin 80s gue gak pakai. Karena gue kalau upload story, iya, show your apa namanya, muka lo kalau jadi 80-an tuh gimana gitu. Ya gue kasih aja foto gelap, 80-an gue belum lahir. Gitu. Tapi gue pengen nanya ke lo sahabat suara, tren AI apa aja yang udah pernah lo pakai selama lo pakai Instagram? Atau mungkin TikTok juga ada kali ya. Tinggal jawab aja di 0816-114-1014. Nanti gue bacain respon-respon dari lo sahabat suara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M-Lo Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara yang udah update-update di WhatsApp nih, gue baca natu-natu kali. Ada Dinda, kabarnya alhamdulillah udah sampai rumah. Tadi Sudirman macet banget. Dinda kamu kerjanya di Big Four ya Dinda ya. Tapi gue suka takjub loh sama sahabat suara atau orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan Big Four gitu, daerah Sudirman dan sekitarnya. Kayak lo kuat. Saldo lu soalnya kuat banget, bos. Jadi kayak, gue cuma bisa mendoakan semangat terus ya. Jaga kesehatan. Banyak yang lagi sakit, sahabat suara. Ini gue lagi ngomongin soal fenomena AI, Artificial Intelligence. Gue tahu, mungkin yang lagi dengerin gue ini pasti pernah menggunakan tren AI 80s, 80-an kemarin itu loh, yang muka lo dipakein jaket-jaket 80-an, rambutnya dikribo-kriboin. Sekarang gue pengen nanya, selama lo menggunakan media sosial, tren AI apa aja yang sudah pernah lo pakai? Ini ada dari siapa ya, bentar. Dari Nabila. Gue pernah ikut tren AI 80s, terus gue upload ke Instagram. Oh. Terus kata teman-teman gue, bang, lo lebih cocok hidup di zaman itu sih. Tapi keren loh. Orang-orang dulu tuh, stylenya bagus-bagus. Buktinya sekarang kita mengadaptasi style itu, ya gak? Dengan celana gombrong, mungkin beberapa orang nih anak-anak DKV. Kok DKV sih? Anak-anak seni, no. Pada pakai celana cutbray, salut, jujur. Kevin, gue pernah bikin foto AI jadi action figure. Oh, gue tahu tuh, yang ada packagingnya, ada aksesorisnya, ya nggak, ada namanya, ada deskripsinya. Ini sebenarnya bahaya, sahabat suara, karena 5 menit kemudian kita langsung mikir tuh, kalau gue beneran dijual, kira-kira ada yang beli nggak ya? Dijual action figurnya, ya kan? Rian, gue pernah bikin foto AI pakai sebuah aplikasi sama artis favorit gitu. Gue juga pernah lagi Yan, pake kayak gitu juga Yan, yang sama Billie Eilish kemarin. Tapi kayak dibikin agak-agak semi animasi gitu sih. Kayak soalnya tuh gue di foto di tahun 90-an, terus gue lagi main PS1, samping gue Billie Eilish. No fans, jujur. Sakit perut lagi gue, lapar dah. Apakah aku harus beli makan dulu? Udah pada makan belum, sahabat suara? Soalnya gue pernah bilang sama lo, kalau gue udah mulai beli, berarti tandanya gue lapar. Apakah saya harus makan? Gue sambil mikir, gue puterin lagu dulu, sahabat suara ya. This one is from Marion Jola. Jangan. Jawab topik yuk, tren AI apa

0: Margo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun, Hani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

You're still with me, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin Beryl sampai jam 11 malam. Anyway, gue udah live di TikTok isuara.network, jadi pengen sapa-sapa dulu lagi nonton di TikTok. Hai, ada Mar, ada Dari, ada Natse, ada Ardi, ada Aloy, ada Brevi, ada Mas Tepe, ini ada Reza Rahadian juga, ada Jeffrey ini. Banyak loh. Halo guys, I miss you too. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang lo udah pernah pakai selama lo bermedia sosial. Nah, kasih tahu gue. Ini gue bacain lagi, ada dari Caca. Gue pernah bikin versi tua muka gue. Oh iya, pernah gue juga. Tapi kata Caca hasilnya bikin dia sedih. Terus dia bilang gini, ternyata kalau tua gue jelek juga ya. Caca, enggak kok. Ayah tuh cuma ngasih spoiler aja. Lo di spoiler roll mukanya kayak gini ya. Kita akan tua, guys. Ya mau request lagu boleh, nanti mau request lagu apa sih? Gue bakal nemenin lo sampai jam 11 malam anyway. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang belum pernah, yang udah pernah lo pakai selama lo bermedsos. Gue apa lagi ya? Oh, gue pernah merubah rambut gue menjadi warna silver. Balik lagi, gue ngefans banget sama Billie Eilish. Terus gue kayak, teman gue ada yang warnain rambut gitu lah. Si Coki yang kemarin siaran sama gue, emang ada-ada itu orang, tiba-tiba rambutnya diwarnain gitu kan, cocok. Terus gue ikutan kayak, kalau rambut gue jadi warna silver-silver Billie Eilish gitu gimana ya? Taunya cocok. Ada Gaps, ada Ice juga yang baru masuk, ada Ochi, hai. Topiknya apa? Topiknya adalah, ini kan lagi rame tren AI 80s. Nah, lu udah, selama lu bermedsos gitu, lu udah pernah mencoba tren-tren apa aja sih yang menggunakan artificial intelligence? Let me know. Tinggal masuk aja ke nomor 0816-114-1014 atau you can go through TikTok iswara.network karena kita lagi live. Kita masuk ke The Adams. This one is conservative. Bermani lo yang lagi di jalan, yang lagi nyetir, capek-capek, abis kerja, macet-macetan, hati-hati, jangan pada ngantuk, bangun. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat, besok masih harus kerja, Rodi lagi di kantor masing-masing. Stick with me, 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama gue Beril di Nongkrong Bareng Beril. Aduh, gue abis lompat-lompat di live TikTok, napas gue abis, mana gue lapar lagi. Ini udah nih, gak ada yang mau jawab soal ini, tren AI lagi. Yalah, kita anggap aja tren AI bubar ya, karena katanya AI ini tuh berpengaruh sama pasokan air kita, tahu sahabat suara. Bener deh, gue gak bohong. Ini gue udah ada surveinya. Ini gue mention sekali lagi ya. Jadi gue sempat baca sebuah info. Ini dari UNU, United Nations University Institute for Water, Environment and Health, atau UNU. Jadi intinya satu gambar AI standar itu punya jejak air sekitar 28,6 mili. Jadi soalnya kalau lo nge-generate gambar AI itu butuh data center yang ngasilin panas. Nah, airnya itu butuh untuk dinginin servernya. Lo bayangin aja satu gambar 28,6. Sekarang yang make udah miliaran. Ini kalau dari data center global itu proyeksinya mencapai 9,3 triliun liter. Dor, bingung nggak lo ntar cari air ya? Setelah ini jam 9 jam 11 gue pengen buat lo sahabat suara yang masih punya undek-undek sama mantan lo, keluarin di malam hari ini. Tapi selengkapnya habis ini, kita masuk dulu ke SID. This one is kuat, kita bersinar. Karena sesungguhnya orang-orang yang belum move on dari mantan punya kekuatan yang belum dikeluarkan. Jadi malam ini kita keluarkan sahabat suara. Ditunggu ya, habis ini gue lanjut lagi.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Eish. Buat lo yang baru setel 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari ini ditemenin sama Bedel Rasandavi sampai jam 11 malam. Buat lo nih ya, topik malam hari ini soal mantan. Kalau lo ada hal yang belum lo keluarin ke mantan lo, kasih tahu ke gue. Tapi ntar caranya gimana?

0: Yes. Seperti kata Iwake, malam hari ini bebas buat lo yang pengen ngucapin atau oper pesan-pesan yang belum lo sampaikan ke mantan lo. Tapi ingat, ini gak cuma mantan pacar ya. Bisa mantan teman, bisa mantan gebetan, itulah pokoknya lah. Banyak lah ya mantan itu kan. Mantan itu adalah sesuatu yang sudah tidak bersama kita lagi. Bikin itu bisa teman, bisa mainan, bahkan bisa barang, ya kan? Ya. Kita masuk ini dari pelan-pelan Mas, pelan-pelan Mas. Kau udah rame aja ini. Banyak yang masih punya kesalahan ya. Oke, ini ada dari Dinda. Katanya, ini pesan buat mantan gue. Mantan gue gak marah karena lo ninggalin gue. Gue marah karena setelah ninggalin gue, lo masih sempet-sempetnya ngechat kangen gak?
1: What?
0: Kenapa sih orang tuh kenapa sih orang dikaruniai kepedean setinggi itu gitu? Karena gue gak sepede itu gitu loh. Nih ya, ini fakta ya. Makanya gue ngomong gitu, karena gue tuh gak berani untuk reach out duluan. Gue tidak mempunyai skill itu. Karena gue takut dibilang apa? Gue takut dibilang ganggu. Gue takut dibilang apalah di apa banget, apa banget dah nih si Beril. Gue takut gitu. Karena teman-teman gue yang cewek, beberapa kali juga curhat sama gue kayak, Ril, mantan gue reach out gue lagi. Terus kayak, nah responan teman gue ini, si cewek ini, juga kayak apaan sih? Gitu. Wait. Ini di TikTok juga kata Aulia Bilkis, kalau mantan kandung, coba, gue takut salah. Mantan kandung, tolong jelasin ulang lagi mantan kandung itu apa. Gue pernah dengar keyword itu, tapi gue tidak mendalaminya gitu. Cuma lewat beberapa kali gitu dong. Mantan yang belum jadian, tapi udah putus duluan. Maksudnya berarti bukan mantan dong. Mantan menteri keuangan termasuk, boleh. Kalau lo punya apa ya, punya pesan untuk mantan menteri keuangan gitu, boleh. Mau salam-salam. Maksudnya banyak kan di medsos yang ngasih pesan gitu, udah apa istirahat aja, terima kasih atas usahanya gitu. Gak apa-apa. Dear mantan bos, kata Nate, menyesal gue resign dari lu. Wait, ini jarang nih ada orang yang nyesel resign. Biasanya kalau ada orang nyesel resign, di kantor barunya lebih toksik dari sebelumnya. Ada lagi dari Raka. Mantan gue, kalau emang gak mau sama gue, ya udah. Tapi jangan bikin gue ngerasa gue kurang cuma karena lo gak bisa menghargai gue. Jangan-jangan Raka lo yang ngechat tadi si Dinda ya. Gimana nih maksudnya nih? Hah? Ada-ada aja nih. Gue punya gak ya pesan buat mantan? Pesan buat mantan gue. Mantan temen ya. Dear mantan temen gue. Dulu kita pernah intens. Setiap malam kita nongkrong bareng. Tapi kok makin kesini gak nyambung gitu. Tapi bukan mantan temen sih jatuhnya, kayak ya temen aja tapi kayak udah jarang berhubungan. Jarang nongkrong. Jarang berhubungan gimana sih maksudnya? Kasih tahu ke gue lah pesan buat mantan. Siapapun itu, apapun itu mantannya, bisa mantan teman, mantan gebetan, mantan pacar, mantan istri gitu. Mantan menteri keuangan. Bebas di TikTok iSuara.network atau mampir ke WhatsApp 0816 114 1014. Kita mulai upbeat dulu. This one is Night Killer, My Mind Gue. Masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa mampir ke TikTok karena gue lagi live di iSuara.network.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
2: Lagi suntuk, jangan bete.
3: Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Sebentar, gue tuh pengen ganti back sound. Gue suka back soundnya Kak Eja ya, karena ini cukup upbeat ya. Pinjam ya Kak Eja ya. Menyapa dulu di TikTok ada Sally, Beril, sesi curhat masih bisa ngirim, bisa. Mau sesi potret juga bisa. Sally, BTW, ngomongin sesi curhat, ini adalah ngomongin apa pesan-pesan yang ingin lo sampaikan ke mantan. Mau itu mantan teman, mantan gebetan, mantan apapun, mantan menteri keuangan juga boleh. Ada Dari, ada Cipa, ada Oci, ada Elizabeth, ada Dari, ada Ute, ada Butik juga masih mantau nih Butik nih. Gimana kalau Butika kita kick aja dari TikTok ya? Bercanda. Butik juga kalau misalkan mau kasih pesan-pesan boleh loh. Dari seseorang yang mungkin tapi ini ya, kalau lo pengen dianonim juga nggak apa-apa lo. Jadi gue bisa takutnya lo ketahuan, takut ketahuan mantan lo gitu ya, nggak apa-apa. Karena kan ini kan takutnya kan ini kan didengar seluruh Indonesia gitu. Bercanda ih. Ini gimmick kayak gimmick. Dari seseorang di TikTok, dari Croissant, dia pakai logo doang di TikToknya. Katanya, Dear X, I still love you, still miss you, and honestly, a part of me still hopes it could be us again. Wow. Sebuah statement. Ini statement dari mantan yang belum bisa move on

0: tarik jambang gue sama PD gue. Ada Hernandez. Jangan lupa ya, kalau namanya gak mau disebut gak apa-apa loh, tapi kasih tahu di chat. Beril, aku Hernandez. Pesan yang belum aku sampaikan buat mantan, terima kasih udah pernah hadir di hidup. Emang mantan itu mengajarkan kita banyak hal, tau. Mantan itu mengajarkan kita untuk bisa dalam gerakan-gerakan. Mungkin ada gerakan-gerakan yang kita belum bisa, jadinya bisa gitu ya. Karena mantan kita adalah ini, coach dance. Nah, karena kita suka ngedance tuh kan, gara-gara mantan. Oh, anjir, jadi pengen ngedance. Belum bisa, diajarin jadi bisa. Ada Febri di Jogja. Hai Kak Beril. Untuk mantan terindahku, aku mau ngucapin terima kasih sudah mengisi hari-hari dengan indah. Semoga kita bahagia dengan pasangan masing-masing. Request lagu mantan terindah dari Yofi and Nuno. Thanks Kak Beril yang ganteng sejagat raya. Bisa aja lu, ntar aku cariin dulu ya. Nih, ada sebuah voice note juga yang akan aku putarkan. Dari
1: satu, untuk mantan pacar gua yang nyelingkuhin gua sama 4 tahun. Sebulan kemudian kena karmanya. Enak kan lo? Enak kan?
0: Enak kan lo?
1: Terus yang kedua, buat mantan gebetan gua.
0: Wow,
1: yang ngejadiin gua second choice dan nembak gua dengan alasan nanti aja nembaknya abis wisuda.
0: Ah, ngapain?
1: Bang, kelamaan bang. Gua udah keburu dapet yang baru bang.
0: Keburu...
1: yang lebih better bang.
0: Keburu diangkat saber.
1: Sorry. Dan yang ketiga,
0: wah, ada banyak dari ini.
1: Untuk mantan temen gua yang 10 tahun udah temenan sama gue, dan sekarang gue cut off karena dia sudah melewati batas yang sudah gue tentukan.
0: Good choice.
1: Kalau emang lu gak mau temenan sama gue dari dulu, ya tunjukin aja kebusukan lu dari awal.
0: Tahu.
1: Gitu loh. Heran.
0: Buang-buang waktu gue aja.
1: Sekian marah-marah gue. Thank you.
0: Makasih dari marah-marahnya. Ini sangat insightful ya. Karmanya emang pasti ada. Jadi buat ini gak cuma mantan pacar yang mungkin rada-rada kurang ajar, mantan temen juga bisa kurang ajar. Kalau lu cuma manfaatin kita-kita nih sebagai temen, yaudah mending gak usah temenan dari awal. Tapi kan kita gak tahu ya, semesta yang memberitahu. Ingat, buat kamu yang punya niat jahat ke mantan kamu atau niat jahat ke temen kamu gitu ya, tenang aja bro. Lu, gue gak perlu capek-capek untuk nyari tahu, karena semesta akan memberitahu. Berhubung gue punya kaos baru. Kaos baru ini adalah Fist. Kita puterin Fist dulu ya. Buat lo yang masih pengen marah-marah sama mantan lo, mantan apapun itu, masuk ke TikTok iswaro.network atau mampir aja ke WhatsApp 0816 114 1014. Nyanyi.

Gue baru dapat info dari TikTok, dari warga TikTok ini, gila pinter-pinter banget. Ternyata enggak sih, maksudnya ada input. Ternyata Sepia itu lagu yang ditujukan untuk mobil kesayangannya Mas Dudes, yaitu Timor Sepia. Apakah benar? Tapi ini merupakan benar-benar ini fun fact sih, jujur kalau kayak gini. Terima kasih infonya. Mau nyapa-nyapa warga TikTok dulu, ada Kai, ada Margareta, ada Ochi, ada Ibu Ayah dan Kai. Halo, halo, halo sahabat suara di TikTok. Ini kita masih ngomongin soal mantan, bebas ya mantan apapun yang pengen lo sampaikan pesan yang belum tersampaikan gitu. Tadi Dari udah marah-marah. Ini ada satu lagi nih, dari 0813, sekian, sekian, sekian. Dear mantan, gimana? Enakan zamanku kan uang selalu ada. Sekarang susah kan? Siapa suruh lu pakai

0: Mungkin di sini sahabat suara pada belum dapat konteksnya. Tolong siapapun ini yang ngirim, ceritain lebih detail. Filternya minta dimatiin. Dor, ini Dor sih. Ih, parah deh. Kok masih gini loh. Alhamdulillah gue sebagai cowok tuh dianugerahi sebuah perasaan ini. Perasaan sungkan. Nah, mokondo-mokondo kayak gini itu gak ada sungkan-sungkannya sahabat suara. Gak ada gengsi-gengsinya sebagai cowok gitu loh. Ya ampun. Astaga. Tapi sahabat suara, ini gue dapat sedikit info mengenai permantanan ini. Kenapa sih kita masih cek mantan? Ini buat lo yang masih diem-diem scrolling medsos mantan ya. Ngaku deh di search history lo atau di explore lo masih ada username mantan ya gak? Kalau masih ada, ini gue pengen kasih tahu sesuatu. Karena gue penasaran kenapa kita setelah putus masih suka ngecekin mantan, kayak cuma mau lihat story atau cuma penasaran kepencet atau apa gitu. Masa kepencet jam 2 pagi? Itu yang mencet bukan kamu, itu alkohol. Tapi ini memang pernah diteliti, ternyata sahabat suara, ada penelitian yang dipublikasikan di jurnal Computers in Human Behavior di tahun 2026. Jadi peneliti ngelihat 4 studi dengan total 762 peserta untuk ngelihat hubungan antara kebiasaan mengamati mantan di media sosial dan proses pemulihan setelah putus. Hasilnya menarik banget. Orang yang sengaja mencari-cari informasi tentang mantan di medsos cenderung mengalami distress akibat putus yang lebih tinggi. Distress akibat putus. Bahkan pengamatan yang gak sengaja, misalkan kayak lo masih follow dia, terus story-nya otomatis muncul gitu ya. Ini juga dikaitkan dengan lebih banyak emosi negatif. Dan salah satu studi diary mereka, 58% peserta melihat mantannya di media sosial setidaknya sekali dalam periode 10 hari. Apakah iya? Apakah? Jujur ya lagi. Coba di sini siapa yang mantannya masih suka lewat di media sosial? Lewat aja gitu di feed atau di apa di FYP gitu. Atau di story gitu. Jadi kalau misalnya lo bilang gue cuma pengen lihat story dia aja kok gitu. Ya, mungkin lo sebenarnya lagi ngasih makan rasa penasaran yang bikin lo susah selesai. Jadi lo menjemput rasa itu terus. Oh, udah di-block semuanya. Oke, bagus. Nah, tapi gini ya. Semua orang mungkin ngonten. Baik itu yang influencer atau pekerjaan utama influencer atau non-influencer. Misalkan konten lu tiba-tiba lewat di FYP mantan. Itu mungkin ada. Kalau kata KHY, loh, bagus. Itu KHY. Gue masih temenan di WA, bagus. Gak apa-apa, karena ada tim yang kayak berteman sama mantan atau tidak gitu. Sahabat suara, ini sebenarnya bukan soal mantan pacar doang. Bisa mantan temen atau mantan apapun lah gitu. Mantan apa, kayak misal mantan bos lo gitu. Kalau pengen punya pesan buat mereka, kasih tahu ke gue, kirim di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini ada satu voice note yang ngirim ke gue, kita putar kali ya.
1: Buat cowok yang asalnya dari Sumedang, tinggal di Bandung dan sekarang lagi kerja di Jakarta, hey, gimana rasanya udah manfaatin cewek 4 tahun nemenin lo nganggur, terus pas lo kerja ceweknya ditinggal, ceweknya dibuang, terus utangnya gak dibayar. I hope you happy, tapi kayaknya nanti kita berurusannya di akhirat aja kali ya.
0: Iya.
1: Biar langsung sama yang pusat.
0: Oh, don't you ever dare give him a single good message. Jangan kasih message yang positif lah. Ya pokoknya hidupnya happy gitu ya, biar bisa menghamburkan uang pasangan-pasangan lain dalam lama-lama lu diviralin, mampu ya. Nah itu contoh pesannya ya via voice note. Kalau misalkan ada sahabat suara di sini dengerin gue yang lagi marah sama mantannya, bisa mantan apapun, mantan bos, mantan pacar, mantan gebetan, mantan selingkuhan gitu misalkan, kirim aja marah-marah lo ke nomornya Gigi Suara 0816 114 1014. Ada sebuah lagu yang notif nih, lupa gue silent, sorry. Kita masuk ke lagu dulu, kayaknya relate ya sahabat suara. Nyanyi yuk.

0: gak kelar-kelar ya. Banyak ya yang punya pesan ya. Ayo dong, kasih ke gue lagi nih. Pesan-pesan yang lu belum sampein ke mantan-mantan lu. Berat. Malam Bang, sebut saja Melati. Dear mantan, tolong banget jangan ganggu kebahagiaan dan ketenangan hidup gue. Dulu lu yang ninggalin, sekarang karma berlaku ya. Iya lo, sekarang lu, dulu lu nyanyain, sekarang lu nyariin. Cari penggantinya susah lah. Gue mau bersihin dulu. Gue punya pesan buat mantan. Mantan Menteri Keuangan yang baru saja dicopot dari kabinet hari ini. Pak, istirahat aja pak. Ini merupakan sebuah privilege untuk bapak. Jadi pak, selamat beristirahat, terima kasih. Bapak selalu positive vibes. Melihat senyum bapak di layar kaca selalu punya harapan gue.
1: Terima kasih.
0: Padahal pesan-pesan buat mantan, mantan apapun kasih tau ke gue di TikTok karena gue sekarang lagi live.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah jam 10 malam, sahabat suara, masih gue temenin sampai jam 11 malam. Sejam lagi. Kita masih di satu tema, sahabat suara. Pesan buat mantan lo. Tadi kita udah marah-marah, ya kan? Mungkin kayak lo pengen nyampain sesuatu yang belum lo pernah sampaikan ke mantan lo. Ini mantannya bebas ya, bisa mantan pacar, mantan temen, mantan apa kek. Mantan kan banyak. Coba lo pikirkan lagi pesan dan pesannya. Langsung aja kirim ke TikTok, karena sekarang gue lagi live di TikTok iswara.network. I'll be back.

Gue menghimpun pesan-pesan dari lo sahabat suara untuk mantan-mantan lo yang belum pernah tersampaikan. Sekali lagi, bisa mantan teman, bisa mantan pacar, bisa mantan gebetan, mantan FWB, mantan apapun itu ya. Apa sih FWB itu, Bang? Gak tahu, lagi rame. Ada sebuah pesan dari, bolehkah aku bacain? Soalnya kamu gak mention ke aku apa-apa kalau misalnya harus dianonim, oke? Hai Beril, aku Risa. Apakah kamu masih ingat dengan ceritaku? Suamiku yang dingin, pada akhirnya kami sepakat berpisah. Yes. Karena setiap kali bertengkar, aku ngobrol sama dia, selalu pengen minta pisah, dan kukabulkan 3 hari yang lalu. Exactly 3 days ago. Dengan alasan gak ada perasaan apapun. Sungguh gak habis pikir, sudah kubujuk untuk diperbaiki, tapi kekeh ingin minta pisah. Dia dengan mudah bisa melupakan semua rasa sayang, cinta, sedangkan aku masih stuck dengan rasa ini. Rasa sayang, rasa rindu, cinta. Aku harus gimana ya sekarang move on-nya, walaupun pisahnya baik-baik. Aku masih belum rela. Dan pesan untuk mantan aku, Ahmad Sadili. Berbahagialah seperti lagu Happier Olivia Rodrigo, tapi gak boleh lebih bahagia saat bersamaku. Walaupun egois, ku harap di lagu ini terjadi sama kamu, mantan suamiku. Berat banget ya, kok bisa sih semudah itu minta pisah? Kamu gak cari tahu gitu? Setelah dianalisis gitu, kenapa bisa tiba-tiba minta pisah gitu? Karena yang udah-udah ya, kita tahu ya alasannya apa ya. Tapi aku tidak mau bikin kamu terlalu mikir. Biarkan semesta yang memberitahu, oke? Dear mantan bos gue, dari 0877 sekian. Gimana ya, usaha masih lancar? Setelah semua karyawan lo zolimin. Istri 2 noh yang kelihatan. Yang gak kelihatan apa kabarnya? Tanam benih mana-mana ya lo. Usaha sampai marketingnya kabur semua gara-gara punya pemimpin nol adab kayak lo. Sehat-sehat ya, moga-moga sukses. Sukses selingkuhnya. Tuh, ini buat lo para atasan-atasan di luar sana gitu ya. Jadi atasan tuh yang baik. Karena lo membawa nasib karyawan-karyawan lo, lo membawa rezeki karyawan-karyawan lo, lo membawa berkah karyawan-karyawan lo yang dia usahakan untuk keluarganya tercinta di rumah, banyak yang dia hidupi. Kalau lo yang mempunyai anak buah tapi lo juga ngeselin gitu ya, lo akan dapet doa-doa jelek dari karyawan-karyawan lo, dan itu gak baik buat lo dan usaha lo. Jadi hati-hati, waspadalah. Buat lo yang pengen kirim pesan untuk mantan-mantan apapun itu kayak tadi, monggo. Kalau mau pakai voice note, boleh, ntar gue puterin on air ya. Kita sekarang ke sebuah lagu yang cukup deep dulu, perunggu. Ini apa nih?

keren banget dah gue di TikTok. Abis, wah gue bisa jadi mahal ini, gue jadi Baskara Fish, jadi kupu-kupu, jadi apa be gue. Makanya tonton TikTok iswara.network ya. Gue udah nahan malu banyak banget ini hari-hari ini. Makanya sayang kalau gak ditonton ya. Oke, okay. Ada, ini kita topiknya malam hari ini buat lo yang pengen ngasih pesan untuk mantan lo. Mantan apapun itu, mantan bos, mantan pacar, mantan teman, mantan keluarga gitu. Misalkan kan ada kan kasus-kasus yang kayak gue sudah tidak mengakui dia sebagai keluarga. Ada, jujur ada. Ada pesan yang tidak mau disebutkan nama dan nomor. Hey Mas Bor, makasih 6 tahunnya, makasih atas semua kenangan kita di Jogja kala itu. Jogja istimewa, tapi karenamu. Oh, Jogja istimewa, tapi karenamu aku trauma dengan Jogja. Kupikir Jogja hanya tentang kita kala itu, tapi ternyata Jogja juga tentang kamu dan dia kala itu tanpa aku. Zam Garo. Happy ya, semoga sehat, semoga tobat, semoga istri dan anak-anak laki ganteng. Semoga istri dan anak laki-laki gantengmu bisa bangga punya bapak sepertimu. Benar, jadi lo ke Jogja sama dia, tapi dia juga ke Jogja sama mantannya, apa gimana sih? Apakah, aku gak tahu lah, tapi yang pasti mungkin kondisinya, aku baru pertama kali kok sama pacar ke Jogja, ngapasan ke Jogja, padahal sebelumnya udah pernah. Kowe siji-siji nih, mbamu siji-siji nih. Tuh di TikTok banyak nanya, tolong dong dibalas lagi, gue pengen tahu. Kata Ilmira, apakah mantan udah punya istri? Kata Saiba, mulai puyeng Beril dan mulai mencerna. Iya nih ketutupan nasi goreng. Muhibin, di unboxing di Jogja ya? Nggak, kebetulan mungkin si mantannya punya perusahaan mainan. Dia tawarin dia mainan baru nih. Tolong dites dulu dong, unboxing mainan di situ. Gitu kan maksud lo? Lanjut. Aku mau kirim pesan buat mantanku. Oke. Okay. English nih. Dear ex, if only we were the same religion. Berat. Maybe we would still be together till this day. Even though we still talk a lot, our status is just different now. In another life, let's be the same religion and let you be my person again. Tuh, buat siapapun kamu, mantan kamu nih, ngasih pesan. Minta, let's be the same religion and let you be my person again. Jadi, bentar. Pindah agama apa gimana? Apa beda agama dari awal? Berat. Itu adalah sebuah tembok yang agak sulit untuk orang-orang biasa untuk menerjangnya. Artinya apa kata Esa? Jangan merokok. Gue kira dia ninggalin lo karena dia ikut yang lain, terus beda pindah agama gitu. Wah, anjir sakit sih. Masih ada beberapa pesan dari ada voice note nih guys. Habis ini gue puterin buat kamu yang kirim pesan buat mantan-mantan kamu, langsung saja masuk ke TikTok iswara.network atau langsung aja kirim voice note pesannya di 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Hey, hey, let's go. Gue butuh nih bikin back sound sendiri yang upbeat gitu ya. Karena sekarang yang upbeat bukan cuma lagunya, bukan back soundnya, tapi harusnya mood lo menggebu-gebu karena lo harus mengucapkan pesan-pesan untuk mantan-mantan lo itu. Ada sebuah voice note yang masuk, sebuah pesan untuk mantan. Kita putarkan? Lah putarkanlah, masuk.
1: Gue cuma mau bilang ke lo, hai mantan gue yang belum lama ini, ngomong ke beberapa pria yang notabene teman lo, yang juga AKA itu pernah deketin gue, teman-teman dia itu, yang bilang lo tuh selama pacaran bikin gue satu minuman terkenal, ya, es bak. Dua kali doang lo beliin gue, tapi lo ngomongnya tuh kayak seakan-akan selama pacaran lo beliin setiap hari, ya. Giliran abis gue sindir, lo baru mau klarifikasi dan mau telepon gue sorry.
0: Hari, betul.
1: Udah deh, kalau gue minta beliin yang mahal-mahal, baru lu boleh ngomong. Itu kan juga kayaknya gak etis dia. Kalau cowok tuh udah putus terus ngomong-ngomong ke orang-orang tuh, dia tuh sukanya minuman ini, jadi gue tuh selalu beli ini. Hello, cuma dua kali ya. Masih bekas ya, kayak kesel gue.
0: Sabar. Siapapun itu lo yang tidak mau disebutkan namanya. Gue tuh suka gedek nih, gak cuma soal mantan pacar atau gimana ya. Temen tuh juga suka ada yang kayak, ah dia mah santai sama gue, yang mulutnya gede gitu loh. Satu-satunya temen gue yang mulutnya gede yang bisa gue terima adalah Ali Gifar, teman SD gue. Dia ngomongin waktu SD, kamu mau, jadi gue main ke rumah dia lah waktu SD gitu kan. Kita kelas berapa, kelas 2 apa ya, gak salah. Gifar, kalau denger ini gue masih inget lo ngomong ini. Itu di pojok sana aku melihara buaya tahu. Jangan, terus habis itu, mana aku mau lihat dong, gue bilang gitu kan. Jangan. Serem, ada ular kobra juga di sana, aku pelihara. Itu satu-satunya mulut besar yang gue bisa terima sampai sekarang. Lo udah gede, mulut lo gede. Udah umur udah gede, udah banyak. Mulutnya juga gede. Maksud gue, apa sih yang pengen lo ini? Lo pengen orang-orang mengakui kalau, wih lo tuh hebat gitu, apa gimana, lo bisa provide gitu. Tidak dengan cara itu sih, karena lo akan sangat amat... bisa jadi bumerang buat lo kalau misalkan orang lain cari tahu. Dan nah ini buktinya, si mantannya ini ngasih tahu ternyata nggak segitunya, jadi malu tuh nggak lo, kan jadi ribet sendiri ke lo nya. Nih kalau kata warga TikTok nih, mantan banyak gaya. Zap, Gaps, terangin diri lo, Gaps. Dari mantan demen banget playing victim, heran. Tia, jujur ribet, cari pacar baru lagi aja. Jangan dipedulin gak sih sama mantan-mantan. Kagak, Ti, dia tuh gak peduli. Cuma yang dia bikin gedek adalah dulu nih si mantannya cerita-cerita soal ih dia beliin ini, kan jadinya kan namanya si cewek ini juga yang jadinya dipertaruhkan gitu, jadi jelek. Gue sih kalau gue kan gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba nama gue dijelek-jelekin gitu, terus itu orang-orang kayak ke gue, Ril, lo emang bener kayak gini? Tapi gue gak akan langsung konfront ke si mantan gue ini, enggak. Gue akan ngomong kayak, bilangin tuh ya, gak kayak gini. Capek, malas gue. Apalagi gue hidup dari medsos ya. Ih, amit. Kita putarkan lagi voice note. Bentar ya, ini banyak yang masuk nih. Masuk.
2: Malam, Beryl.
0: Malam.
2: Gue Tisha di Depok.
0: Hai, Tisha.
2: Gue mau nyampein sesuatu buat mantan suami gue yang ada di Bekasi Timur. Apa ya? Ya, kalau bisa tolong ya, jangan lupain anaknya. Gitu. Hah? Soalnya dia punya anak di mana-mana, tapi nggak ada tanggung jawabnya.
0: Wah.
2: Sekalian dong mau request, gue lagi pengen denger lagunya Samsons yang dengan napasmu. Makasih Beryl, puterin ya please.
0: Oke, nanti aku masukin ya. Kalau nih gue nggak tahu ya, kalau lo udah nikah terus lo cerai, nah udah punya anak nih, suami lo masih harus tetap ngebiayain anak-anak ya kan? Iya nggak sih, nggak kayak mantan pacar gitu yang kayak udah cabut-cabut aja gitu udah. Kalau kalau suami kalau udah berkeluarga terus cerai itu masih ada tanggungannya, ada lanjutannya kan? Tuh, oh iya bener ya. Nah jadi kalau misalkan nih buat suaminya si Tisha yang di Bekasi Timur ya, jangan kebanyakan nonton, jangan kebanyakan nongkrong di Sumarekon, anak lu tuh ingat, oke? Okay?

0: Alright, waktunya Beryl pamit. Tapi satu-satu deh aku bacain nih. Ini bukan chat tapi di voice note. Silakan pesan-pesan untuk mantan. Monggo.
1: Hey Ber, melanjutkan yang tadi.
0: Yuk.
1: Gue mau nyampain pesan buat temen gue yang gue cut off setelah temenan 10 tahun.
0: Mamam.
1: Pertama, makasih karena lo, gue jadi tahu sifat-sifat buruk lo. Gue tahu niat-niat buruk lo, dan gue tahu kenapa lo sering banget ingkarin janji ke gue. Yang kedua, kalau emang gak mau temenan atau emang gue ada salah, ngomong aja, gue minta maaf. Terus yang ketiga, gue cuma berharap dengan lo nge-flexing-flexing teman baru lo, lo bisa bahagia. Tapi ketika lo udah jatuh, jangan cari gue lagi.
0: Dor.
1: Buat yang kemarin teman-teman gue yang gue tag di IG podcast gue, itu tandanya lo pada orang-orang yang beruntung.
0: Dor.
1: Yang gue bener-bener sayang banget dan gue pengen banget jaga lo pada. Ada 6 orang termasuk lo yang gue tag. Itu semacam

0: appreciation post banget karena udah mau jadi bestie gue, udah mau dengerin cerita gue, dan udah mau ikutin perjalanan hidup gue yang sedar deador ini. Jadi mungkin pesannya untuk semua hal ini, kalau ada salah gue minta maaf, dan kalau misalkan ada sesuatu yang menjanggal gue juga minta maaf, dan gue akan coba perbaikin kesalahan gue satu persatu. Kawal dari terus ya.
1: Kita akan kawal lo terus, Dar. Tapi orang ini tuh melakukan banyak hal signifikan di hidup dia lo, dan ternyata tepat semua, membawa lo ke kehidupan lebih baik. Dan intinya benar kalau kata orang-orang, kalau misalkan lo punya teman atau apalah yang udah ninggalin lo gitu, ya lo doain aja yang baik-baik lah. Sisanya urusan akhirat, jujur. Tibalah kita di ending siaran malam hari ini, Sahabat Suara. 2 jam ini kita habisin buat marah-marahin mantan, ada yang mantan pacar, mantan gebetan, mantan bos gitu ya. Ada yang kesel, ada yang kecewa, ada yang mungkin masih punya pertanyaan dalam hidupnya dia. Ada yang cuma ternyata pengen bilang, jangan bego deh. Tapi gue rasa ada satu hal yang menarik dari semua voice note yang masuk di malam hari ini, dari semua chat yang udah masuk di malam hari ini. Kadang tuh kita pengen mantan kita denger, mantan bos kita dengar, mantan teman kita dengar. Padahal sebenarnya kita cuma pengen diri kita sendiri tuh akhirnya bisa ngomong, iya, gue emang pernah disakitin kok. Tapi sekarang, we're here, bro. Anja. Tapi semoga lega ya, apapun yang udah lo keluarin ke gue. Nah, keluarin ke gue. Maksudnya udah lo tumpahkan di iswara.network di satu kasukung. Belibet dah, udah ending belibet gue, gedek lah. Di 101,4 FM ini kita akan bertemu besok lagi, Sahabat Suara. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dari siaran dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. Abis ini gue masih live untuk beberapa menit, Sahabat Suara. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, penyejar. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Camik tuh tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Kaget ya Allah, emang gitu sama aku mah, baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Kinos, iya.
1: Kinos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Kinos. Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brandis, Om suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brandis.
2: Ipan
1: itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di